dan itu Tuhan kasih apa wanti-wanti begitu. Karena Nabi Musa itu pernah bertanya, ya Allah, saya sudah sholat. Allah bilang, sholat untuk dirimu sendiri. Saya sudah haji, ya kau, untuk memenuhi rukun Islam. Ini semua sudah, itu untuk kau saja.

0: pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
4: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
5: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalau pun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
6: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
7: Hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
6: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
0: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Teman Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi salah satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget buat teman-teman? Ternyata teman-teman semua nggak bisa memahami Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
6: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dhanil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri, dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar, Wamen Tahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 ungkapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai untuk kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlisasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlisasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlisasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlisasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlisasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan
13: mengenai keberangkatan BPM 17 yang bergabung dengan Banten ya di KB24. Itu embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muhlisasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diwarisi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umurnya 14 tahun ya.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara dalam tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas. terpapar rapi semua yang dinas begitu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Arfi Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya punya dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tetapi ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan. Yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami kembali menemani Anda ya pendengar selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Rene Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita ada di tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai cara yang masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog publik menemani pendengar semua di mana saja Anda berada di pagi ini.

Baik, ya pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini, ya pendengar. Dan kita ikuti dialog publik untuk edisi siar hari Kamis 21 Mei 2026.

0: Kembali kita jumpa di dialog publik. Nah, pendengar dari hari ini. Kembali kita jumpa di dialog publik. Kembali kita. Saya, Tei Sedepak akan bersama dengan Anda sepanjang kurang lebih 60 menit ke depan di sesi ini. Dan baik, saya menyapa Anda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semoga hari ini semuanya baik dan sehat selalu, serta yang penting kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan di saat ini sudah hadir di studio bersama kami, ya, di kiri dan saya dan juga di kanan saya ada empat narasumber yang kita akan berbincang-bincang membahas topik yang menarik sekali. Dan topik ini sudah boleh saya katakan sudah tidak asing lagi kita perbincangkan, bukan saja di sini tetapi juga di berbagai media di seluruh penjuru tanah air. Dan masalahnya juga tentunya sangat penting untuk kita bahas, yaitu topik yang kita usung, yaitu mengungkap peredaran narkoba di Maluku selama 2026 dan proses RJ atau restorasi justice bagi penyalahguna narkoba. Nah, acara dialog ini merupakan kerjasama Polda Maluku dengan RRI Ambon. Dan saya pasti juga Polda saat ini menggandeng beberapa narasumber untuk hadir, diantaranya dari pakar hukum, kemudian juga dari BNN dan juga dari Dinas Kesehatan. Ya, baik, untuk tidak membuang waktu, saya langsung memperkenalkan empat narasumber. Yang paling ujung mungkin dari Polda sendiri, Bapak silakan perkenalkan namanya dulu dan menyapa pendengar.
1: Terima kasih kepada kakak host yang sudah mengundang kami. Jadi untuk saya, nama Indra Gunawan, pangkat Komisaris Besar Polisi. Kebetulan saat sekarang ini diberi tanggung jawab sebagai jabatan di Res Narkoba Polda Maluku. Demikian.
0: Baik. Saya berbunda ke sebelah kanan saya dari BNNP. Langsung saja menyapa pendengar dan perkenalkan diri.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah ada di sini. Yang berikut, saya mewakili Kepala BNNP yang tidak berkenan hadir hari ini karena ada urusan di dinas di Jakarta. Saya perkenalkan diri saya Pak Devian Huksepuni, jabatan Pak Kepala Seksi Intelijen dan Pemberantasan BNP Maluku. Terima kasih.
0: Baik, di sebelah kiri saya juga dari Dinas Kesehatan, Ibu, silakan.
3: Iya, terima kasih Kakak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salve, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dengan saya sendiri, Dr. Samsila Mona Rumata Mkes. Jabatan sekarang adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Pangkat Pembina Tingkat 1, 4B. Terima kasih.
0: Dan yang paling terakhir, kami juga mengundang pakar hukum. Silakan.
4: Baik, selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Dr. John Dir, Pasal Besi S.A.M.H.U.M. Lektor Kepala 4C pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku. Demikian.
0: Baik, pendengar, demikian empat narasumber kita sudah memperkenalkan diri. Kita langsung saja ke topik yang akan kita bahas di hari ini. Nah, pendengar, kita tahu bahwa permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang sangat penting dan dari waktu ke waktu terjadi perkembangan atau fluktuasi yang boleh dikatakan mengalami peningkatan. Namun gaung atau gema perang terhadap narkoba tidak pernah sepi dikumandangkan baik dari pusat hingga ke daerah. Untuk Maluku sendiri, Polda Maluku tentunya tidak tinggal diam, dibantu dengan jajaran-jajaran terkait atau instansi stakeholder terkait untuk terus menuntaskan, ya, mengeliminir tingkat peredaran narkoba. Nah, untuk 2026 ini, ya, 4 bulan, ya, di catur bulan 2026 ini kita sudah lalui. Dan kita perlu mengetahui sampai sejauh mana perkembangan penanganan permasalahan narkoba khususnya di lingkup Polda Maluku. Baik, kita langsung saja ke Pak Gunawan, silakan mungkin ada gambaran atau informasi awal yang ingin disampaikan terkait dengan penanganan masalah narkoba di Lingkup Polda Maluku sampai dengan saat ini. Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sesuatu yang diberikan kepada kami. Ya, jadi, kalau bisa sekalian, untuk gambaran secara umum, apabila saya juga di sini juga membawa beberapa data, yang mana memang kalau apabila dikaitkan dengan penanganan penindakan narkoba, memang kalau dilihat dari trennya, memang kalau bisa dikatakan dari mulai Januari, kemudian sampai dengan kuartal keempat ataupun bulan keempat ini, memang ada sedikit, kalau bisa sebenarnya dia lebih naik turun ya Pak. Jadi pada saat memang di Januari, Februari itu cenderung naik, kemudian Maret memang ada sedikit penurunan, kemudian April ini sedikit naik lagi kalau untuk grafiknya. Namun di sini perlu kami jelaskan bahwa untuk peredaran narkoba, untuk penanganan kami sampai dengan saat ini, jadi kalau kami hitung dari mulai penanganan Januari sampai dengan bulan Mei, itu memang secara keseluruhan dari jajaran Kasat Narkoba itu kalau kita lihat dari tersangkanya atau jumlah tersangka itu 88 tersangka. Ya, sedangkan untuk kasusnya itu sendiri itu 66 kasus perkara. Walaupun kalau kita bagi memang dari 66 ini atau 68 kasus ini juga kalau kita bagi memang ada beberapa juga yang sudah kita IRJ sesuai dengan nanti ada juga di topik di kita. Restorasi justice, kemudian juga yang lainnya ini itu merupakan kasus yang mana juga kita dari mulai bulan Februari sampai dengan Mei ini ada sedikit kita tingkatkan untuk sasarannya itu kepada pengedar dan bandar. Nah, jadi untuk dari kesekian yang kita buka itu memang kalau dalam segi peningkatan dari segi bobotnya, dalam arti kata bobot tersangkanya itu kami tingkatkan itu menjadi dari kurir, pengedar, dan bandar jaringan. Sedangkan memang sisanya itu dari 68 itu ada juga beberapa yang pengguna atau penyalahguna itu kita IRJ. Ada pun memang kalau segi dari trennya itu sendiri khususnya di bulan April dan Mei ini memang ada sedikit peningkatan, terutama apabila dari jenisnya itu sendiri itu dari jenis sabu, ya itu sedikit terlebih mengalami peningkatan. Memang dari kalau sabu ini kan memang dia dari segi adiktifnya ya itu berbeda dengan ganja, itu nomor dua. Ketiga ini sekarang juga sedikit mengalami kenaikan itu sinte atau tembakau sintetis, atau kalau misalnya tren di lapangan itu biasanya itu tembakau gorila ya. Ya karena kalau kita tanya kepada para pengguna itu kenapa menjadi seperti itu, karena memang ada efek-efek tertentu yang seperti mereka ada rasa berat, kemudian seperti ya, ditekan sama hal yang berat, kemudian tapi sedikit banyaknya situ ada halusinasi yang dibuat oleh zat itu yang membuat mereka secara adiktif itu menginginkan kembali. Ya. Selain juga kan untuk dari segi harganya, memang dari segi peningkatan ya, sabu itu nomor pertama yang paling mahal. Ya kalau ganja di tengah-tengah, ketiga memang kalau sinte ini bisa dikatakan daripada ganja lebih murah dia. Jadi kalau untuk kami gambarkan juga di sini untuk dari mulai Ditres Narkoba sampai dengan Polres Jajaran dalam hal ini juga 80 perkara ini sedikit banyaknya apabila kita sandingkan dengan umur ya, umurnya itu sekarang ini lebih kepada 30 sampai dengan 40. Jadi kalau bisa dikatakan juga masih umur-umur produktif. Nah kalau produktif ke pelajar memang ada sedikit penurunan ya. Dan kalau dari segi jenis kelaminnya untuk dalam hal ini memang kebanyakan pria ya, itu laki-laki untuk total keseluruhan itu 79, sisanya dari wanita. Nah kemudian dari kalau untuk pekerjaan ya ini juga yang bisa dikatakan juga lebih menarik ya, ternyata dari sekian banyak itu rata-rata yang hasil kita tangkap ini itu tidak memiliki pekerjaan ya, karena kita sudah bergeser untuk TO-nya. TO-nya ini merupakan TO dari kurir, pengedar. Jadi memang mereka tidak punya pekerjaan, ya pekerjaannya ya sebagai kurir ataupun pengedar. Sedangkan sisanya memang ada beberapa yang pengguna itu, ada juga pelajar, ada juga termasuk PNS, ya, kemudian juga pengusaha. Ya mungkin kalau dari kami, perkembangan saat sekarang ini, mungkin demikian yang kami jelaskan, mungkin kami kembalikan kepada host.
5: Baik. Ya, jadi dari apa yang sudah disampaikan, jenis narkotika yang paling banyak atau mendominasi yaitu jenis sabu. Bukan berarti jenis lain juga tidak ada ya, tetap ada, tapi yeah, mungkin temuannya lebih sedikit. Nah, untuk modus operandi sedikit, Pak?
1: Ya, baik. Jadi untuk modus operandi, dari hasil yang kita ungkap selama ini, memang kalau dari modus operandi, kalau bisa dikatakan karena geografis di kita ini kepulauan, dan beberapa lokasi-lokasi atau tempat-tempat jangkauan kita ini kan ditempuh dengan menggunakan kapal laut, iya, atau hampir sebagian besar ini kita merupakan kepulauan, area laut. Kemudian juga ada akses itu dengan menggunakan pesawat ke bandara, dan juga memang ada beberapa di pulau-pulau kita yang bisa melalui akses dengan bandara. Nah, oleh karena itu juga dalam segi peredarannya, ya karena kan memang kalau dalam peredaran gelap narkoba ini, pelaku ini kan mempergunakan siklus daripada geografi itu sendiri.
5: Ya.
1: Karena di kita kepulauan ya, mereka sampai dengan saat sekarang ini itu menggunakan jasa-jasa pengiriman. Atau bisa dikatakan juga seperti misalnya JNE, Parcelion, atau Tiki, dan seluruhnya.
5: Ya.
1: Kemudian juga ada juga beberapa menggunakan kapal laut. Ya. Bahkan kalau di kami itu menganalisa, contoh misalnya dari ungkapan kami terakhir di bulan Maret, ada menggunakan jasa pengiriman. Ya, salah satu jasa pengiriman itu mengirimkan jenis ganja. Yang mana kalau misalnya kita lihat dari aksesnya itu cukup jauh. Ya. Itu kita telusuri dari Medan. Ya. Dan kalau kita breakdown lagi, kita cek lagi, memang menggunakannya itu media sosial. Jadi sering berkesinambungan. Jadi selain di kita juga geografisnya kepulauan, akses yang jauh, ya, dengan menggunakan komunikasi dari medsos, ya, yang bersangkutan juga atau pengedar ini langsung menghubungi dari lokasi di Provinsi Medan, kemudian menggunakan jasa pengiriman. Nah, kemudian setelah itu, begitu sampai, ini kalau yang tidak terungkap, jadi dari hasil keterangannya, itu nanti dia juga akan menjualnya itu juga, selain juga dengan menggunakan medsos juga, juga dengan sistem kalau di kita ini. Jadi kalau sudah sampai itu, mereka juga punya metode lagi. Ada yang bisa juga melalui medsos, ada juga misalnya langsung face to face. Kalau misalnya ini sudah dikenal atau bisa dikatakan sudah pelanggan. Tapi kalau
5: yang baru bisa juga dengan ini peran dari luar ini sangat kuat ya, Pak, begitu ya.
1: Oh iya. Jadi kalau
5: extern bukan intern.
1: Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai pengaruh dari provinsi ataupun pulauan lain ya, atau dari luar daripada Ambon, memang cukup besar, Pak. Karena memang di kita ini kan sampai dengan saat sekarang ini, mungkin dari nanti BNNP juga bisa bisa memberikan tambahan bahwa kita kan bukan produksi narkoba. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya kita daerah provinsi Aceh misalnya, di situ emang banyak ada tanaman ganja. Nah, sedangkan kalau kita bicara jalur, kita juga mempunyai peta. Itu dari mulai misalnya dari misalnya ganja itu kan diproduksi misalnya dari Aceh, dia akan menggunakan jalur Sumatera langsung menuju kepada Jawa, dan kalau untuk di kita pasti karena jangkauannya cukup jauh,
5: baik,
1: yang menggunakan tadi itu aksesnya menggunakan paket-paket jasa pengiriman yang salah gunakan.
5: Ya, baik, Pak Gunawan, tahun saya ke Pak Devian dulu dari BNNP. Ya, setelah apa yang disampaikan ini ya, di catur ulang pertama 2026 ini ya, penanganan atau penanggulangan narkoba oleh Polda Maluku ya, sebagai katakanlah stakeholder atau juga boleh dikatakan mitra kerja bersama dengan Polda, mungkin ada catatan-catatan atau penilaian atau perspektif BNNP Provinsi Maluku ini terkait dengan penanganan masalah oleh Polda ini seperti apa nih, Pak Devian?
2: Ya, siap, terima kasih. Dari data pengungkapan kasus yang disampaikan oleh Pak Indra dari Direktorat Narkoba Polda Maluku, itu pada tahun 2025 itu berhasil mengungkap 141 kasus dengan 165 tersangka. Dibandingkan dengan tahun ini, di sekarang sudah ada pengungkapan kasus sebanyak 68 kasus di catur ulang pertama ini dengan 88 tersangka. Otomatis ya, otomatis dengan sisa tahun ini, sisa 7 bulan ini, saya cenderung ada peningkatan. Saya cenderung ada peningkatan. Oleh sebab itu kami harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Polda Maluku yang selama ini melakukan upaya penangkapan, pengungkapan kasus terhadap narkotika di Maluku, Karena dengan upaya ini dapat memutus mata rantai distribusi dari bandar atau pengedar ke buyer, dan juga memberikan efek jera. Itu mungkin yang saya.
6: Iya.
2: Jadi apresiasi kami kepada
6: rekan-rekan
2: di.
6: Iya.
2: Iya. Terima kasih Pak.
6: Iya. Dari penjelasan Pak Gunawan tadi juga melihat dari usia yang boleh dikatakan usia produktif antara 30-40 tahun, dan juga pola-pola ataupun modus operandi yang dilakukan ini sepertinya ada mengalami perubahan baik dari sisi pelaku, usia pengguna maupun jenis narkotika. Responnya?
2: Ya, pertanyaan bagus Pak. Jadi penyalahgunaan ini dia mengalami pergeseran karena dia dinamis. Dia dinamis dan mengikuti tren nasional. Tren nasional sampai di ke daerah. Jadi ada kecenderungan pelaku tunggal penyalahguna narkotika akan masuk ke jaringan. Karena awal-awal dari pengedar itu dia awal dari coba-coba pakai dulu sudah adiksi, kemudian didorong sampai bisa jadi pengedar. Karena takut nanti dia habis, keuangannya habis, ekonominya habis. Nah, dia bisa didorong ke sana, Pak. Yang jadi persoalan media sosial merupakan faktor untuk mereka melakukan transaksi, sedangkan ada NPS, neo psikoaktif substan baru yang sebagai psikotropika yang digunakan tren sekarang seperti crack. Crack dari etomidate menjadi efeknya menjadi halusinogen, digunakan dalam PEP. Nah, itu yang menjadi pergeseran penyalahgunaan narkoba di Maluku. Terima kasih, Pak.
6: Baik, terima kasih Pak Devian. Dan ini masih juga berkaitan dengan masalah narkoba dan penanganan hukum. Saya ke pakar hukum kita, ada Pak John. Ya. Pak John mungkin bisa memberikan tanggapan dari kacamata akademis ya terhadap keberhasilan pengungkapan masalah atau kasus narkoba di Polda Maluku atau di Maluku secara umum saat ini seperti apa?
4: Baik, terima kasih wawancara.
6: Ya.
4: Pertama-tama apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi dan BNN, ya, kami apresiasi. Luar biasa. Saya juga kaget sebesar gitu kasusnya ya, seperti itu. Tetapi ingat, itu adalah sesuatu yang terlaporkan. Dari kajian kriminologi, ada statistik kriminal yang disebut dengan dark number, angka gelap yang tidak terlaporkan. Karena fenomena masyarakat sekarang mengetahui bahwa doko itu saja yang terlibat, justru paling banyak di situ. Nah, ini mungkin tadi dan teman-teman juga NBNN punya tanggung jawab atau setidaknya punya PR untuk masuk di tahap triwulan kedua. Di Maluku misalnya berbeda dengan di Jakarta atau di kota-kota besar. Di Jakarta misalnya di Kampung Ambon, jadi dari dulu memang sudah begitu. Tapi di Ambon juga ada titik-titik rawan, titik merah yang memang narkobanya tinggi. Tetapi ada yang disebut dengan gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut ini adalah mereka yang punya hubungan keluarga. Mereka juga terancam kalau sampai kan besok rumah bisa dibakar dan segala macam. Nah, karena itu menurut saya mungkin catatan evaluatifnya terhadap triwulan pertama adalah mencari dan menemukan model-model pendekatan dalam penyelesaian seperti itu. Itu saya. Jadi dark number-nya itu ada sesuatu yang perlu digali gitu. Ya, angka gelap ini siapa? Tidak tahu. Karena masyarakat juga menganggap begini. Ada bekerjanya teman-teman Polri melakukan penangkapan menggunakan informan yang adalah pelaku juga. Tapi kok justru dia nggak ditangkap? Orang lain yang kena jebakan. Begitu. Kok kenapa dibiarkan seperti begitu? Nah, ini kan PR yang juga harus dilihat.
6: Iya. Dengan catatan yang dimiliki oleh Polda dalam pengungkapan di 4 bulan pertama di 2026 ini, apakah menjadi indikator peningkatan atau efektivitas pemberantasan narkoba di daerah ini, Pak John?
4: Menurut saya dari kajian akademiknya ya, keberhasilan itu, intensitas keberhasilan itu belum tentu bisa sesuatu yang bisa ditanggapi secara positif. Ada faktor X yang harus kita cari, yang tadi saya sebutkan. Faktor X itu yang menjadi PR bagi teman-teman di narkoba dan juga di narkoba dan juga di BNN. Apa sih? Gitu. Kotak kecil seperti begini, yang ditangkap banyaknya seperti begitu. Berambun ini termasuk juga konsumsinya juga terlalu besar gitu. Ditakutkan 5 dan 10 tahun ke depan anak-anak kita jadi hancur semua. Iya. Apalagi sampaikan oleh BNN tadi, model tentang vape dan segala macam itu sudah mulai. Dan itu sasarannya adalah anak-anak sekolah. Begitu.
7: Mereka tampil dengan style yang beda.
4: Ya, itu seperti begitu. Jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana menggunakan kehidupan masyarakat di sana. Kalau misalnya dalam budaya kita alih rasa beta rasa, ini konsep-konsep seperti begini yang kita harus pakai untuk bisa menanggulangi hal-hal seperti itu. Karena daerah misalnya Kuda Mati, daerah Batu Gantung dan beberapa daerah di itu kan daerah-daerah rawan seperti itu. Kita bisa berteman biasa saja. Besok, kok begitu kan gitu. Kita tahu, tapi kita mau sampaikan. Jangan-jangan besok nih saya digorok gitu, gitu. Ini yang catatan-catatan seperti itu.
7: Baik, Pak Jan, terima kasih untuk tanggapannya. Dan pendengar Anda sementara mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1, kemudian juga melalui streaming dan di frekuensi AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter. Juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga mendengarkan sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Baik, karena narkoba ini juga berkaitan erat dengan masalah kesehatan, dan di sini sudah ada dari Dinkes, Dinas Kesehatan Provinsi. Ibu, ya kita sudah tadi dengar dari penjelasan dari Polda, dari BNNP, juga pakar hukum. Nah ini, tentunya kita lebih menyoroti tentang dampak dari narkoba untuk masalah kesehatan ini. Apa kira-kira dampak utama penyalahgunaan narkoba ini terhadap kesehatan, baik itu menyangkut fisik dan mental dari seseorang, terutama penggunanya? Silakan Ibu.
3: Iya, terima kasih Kakak Host. Ya, dari sisi kesehatan, dampak penyalahgunaan narkoba dari sisi sisi fisik adalah yang pertama adanya kerusakan saraf dan juga organ vital bahkan hingga permanen. Jadi bisa sampai kerusakan ginjal, kerusakan jantung, kerusakan liver dan juga kerusakan pankreas. Di samping itu juga seorang penyalahgunaan narkoba itu bisa menyebabkan juga kondisi imunnya melemah dan juga sampai menyebabkan overdosis dan juga bisa menyebabkan dehidrasi sampai kejang. Kalau dari aspek mental sendiri, yang pertama adalah bisa menyebabkan gangguan fungsi otak berat, menyebabkan gangguan pada memori, konsentrasi dan juga pola pikirnya. Selanjutnya bisa juga berakibat pada kondisi kerusakan mental hebat dan juga kondisi psikis yang berat serta overdosis akibat penyalahgunaan obat tersebut. Di Maluku sendiri data 2023 sampai 2025 itu tercatat ada 60 kasus, yaitu 54 kasus rawat jalan dan juga 16 kasus rawat inap yang memang sudah langsung dirujuk ke IPWL 5 IPWL di Provinsi Maluku. Oke. Saya kembalikan ke Kakak Hus.
7: Baik. Ya. Nah, tentunya dalam bekerja sama dengan Polda maupun juga dinas terkait, tentunya peran dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku ini sangat kuat. Nah, kita ingin tahu bagaimana peran Dinas Kesehatan yang tentunya ketika sudah ada korban, misalnya pengguna ini dia sudah mengalami gangguan dari sisi kesehatan, ya otomatis tugas dan fungsinya yang lebih banyak itu untuk rehabilitasi. Nah, bagaimana sejauh ini Ibu Gadis?
3: Ya, terima kasih. Sejauh ini Dinas Kesehatan Provinsi Maluku fungsinya adalah kita memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkoba itu harus mendapatkan layanan kesehatan yang aman, tepat, dan sesuai dengan prosedur. Di samping itu juga Dinas Kesehatan Provinsi Maluku itu menjadi pembina, pengampu untuk seluruh puskesmas dan juga rumah sakit dalam
8: melaksanakan pelayanan kesehatan terbaik, terutama sesuai dengan KMK 2025 tentang IPWL di Provinsi Maluku. Itu sudah terdapat 24 IPWL di provinsi, 14 IPWL di Provinsi Maluku, yaitu 9 IPWL puskesmas dan juga 5 IPWL rumah sakit dan klinik rujukan di Provinsi Maluku, yaitu klinik metamorfosa BNN, Bidokes, rumah sakit Bayangkari, dan juga rumah sakit RSKD Provinsi Maluku. Untuk rumah sakit RSKD sendiri merupakan layanan untuk layanan rujukan untuk rehabilitasi nafsa dan juga penyalahgunaan narkoba. Kami juga selalu memprioritaskan bahwa untuk penyalahgunaan narkoba bukan hanya dilihat dari sisi hukumnya saja, tapi harus juga dilihat dari bagaimana dampak psikologis, dampak medis, dan juga dampak sosial yang terjadi pada seseorang pada saat melakukan penyalahgunaan narkoba, untuk bagaimana bisa direhabilitasi medis dan juga sosial.
7: Okay. Nah, Ibu, satu lagi, apa yang menjadi aspek agar aspek apa saja yang dinilai untuk menentukan apakah seseorang ini layak untuk direhabilitasi?
8: Iya, aspek yang dinilai adalah yang pertama aspek fisik, aspek medis, dan juga aspek psikologis dalam menentukan pasien ini layak untuk direhabilitasi. Dengan ini supaya akan menentukan terapi selanjutnya, apakah pasien ini harus dirawat jalan ataukah dirawat inap, dan juga menentukan bagaimana keberhasilan rehabilitasi ke depan dan juga pasca rehabilitasinya. Terima kasih.
7: Baik, Ibu. Dan kita akan lanjut lagi, kita akan terus membahas mengungkap peredaran narkoba di Maluku selama Catrawulan 1 2026 dan proses restorasi justice bagi penyalahguna narkoba. Sebelum kita menambah lagi soal restorasi justice bagi pengguna narkoba ini, saya balik ke Pak Dir Narkoba Polda Maluku dulu. Ya, dalam menangani ataupun dalam menyikapi kondisi ataupun kasus-kasus permasalahan narkoba di Maluku khususnya, tentunya ada tantangan-tantangan atau kesulitan yang dihadapi. Nah, apa saja yang menjadi tantangan terbesar aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba di Maluku saat ini, Pak Dir?
1: Ya, baik. Jadi kami jelaskan di sini, memang untuk tantangan tentu saja jelas dari segi geografisnya. Geografis di kita, dari beberapa lokasi kota-kota itu merupakan pulau-pulau terkecil.
7: Iya.
1: Yang bisa dikatakan contoh ada MBD, ya, juga cukup jauh. Kemudian juga ada juga Aru, Tanimbar. Tapi di sini bagi kami sebenarnya tantangan itu kalau kita kaitkan dengan teori SWOT, kami merupakan ambil tantangan itu menjadi peluang. Ya. Terus saja di sini juga Polda itu kan tidak berdiri sendiri. Ada beberapa polres, dan di polres itu juga mempunyai ada perwira ataupun jabatan kasat narkoba. Itu juga sebagai kepanjangan tangan kami untuk membantu terhadap deteksi narkoba. Demikian juga ada rekan-rekan kami dari BNNP. Walaupun memang tidak seluruhnya ada BNNK, tapi dengan selama ini kita bekerja sama dan menjalin informasi, itu bisa juga sedikit banyak mengungkap ataupun mendeteksi narkoba tadi. Dan memang tadi juga saya juga sedikit menanggapi dari Bapak John tadi juga memang cukup tepat, ya, bahwa di kita memang ada beberapa lokasi-lokasi yang bisa dikatakan kalau kami sebut zona merah, Pak.
7: Zona merah
1: narkoba ini juga merupakan concern di kami dan BNNP. Dan kalau bisa dikatakan dengan hasil ke belakang kami mengungkap, kalau khusus contoh misalnya dari kemarin itu ada lokasi namanya Batu Merah, kita juga sudah menangkap dari bandarnya. Kemudian juga tadi Kuda Mati, sama itu dari rekan-rekan BNNP juga sudah menangkap dari yang bisa dikatakan juga bandar di Kuda Mati. Ini juga demikian daerah-daerah lain yang mungkin selama ini sebagai zona merah, ya gitu saja dengan nanti perlahan, karena memang sifatnya mereka ini begitu ada yang sudah terungkap bandar, dia berganti pola. Mereka sudah tahu, biasa berdiam diri dulu, merubah pola yang ada, dan kalau misalnya mereka ada barang juga barangnya disembunyikan dulu di mana, sambil melihat situasi. Ya. Kemudian juga memang kalau tadi tantangan tadi, yang paling juga, walau memang ada beberapa faktor-faktor seperti misalnya jaringan pelabuhan-pelabuhan, memang mungkin kami juga kalau deteksi secara 24 jam akan sulit. Ya. Tapi juga kami di sini sekali lagi merupakan menjadi peluang kami dengan menggunakan di kami ada pola air route, kemudian juga ada rekan-rekan dari KSOP, samanya juga aktif. Bahkan sebagai contoh saja, ini sebagai ada modus dari kalau misalnya sistemnya namanya gendong. Gendong itu kurir ini langsung membawa. Ya. Contoh misalnya dari kapal. Kapal itu nanti begitu sudah membawa barang, barangnya juga nanti itu memang dipisah. Dia pesan kamar biasa dua, sebelahnya itu ada barangnya. Dia bertinggal tidak jauh dari barang itu. Namun nanti begitu sudah turun di pelabuhan, dia akan menggunakan porter. Dan kebanyakan porter juga tidak tahu bahwa barang itu merupakan barang narkoba. Inilah sistem-sistem sel yang mereka buat, yang mana nanti apabila kita kalau untuk menangkap, ya tentu saja kan pasti si porter tidak mengetahui. Nah inilah beberapa hal-hal yang mungkin jadi tantangan kami. Tapi kan di sini kami sekali lagi, seperti juga rekan-rekan BNNP, kita mempunyai juga namanya digital forensik. Ya. Kami juga akan membreakdown, akan membuka dari HP-HP daripada pelaku tersebut ketika akan kita menangkap, juga dari SOP kami. Dengan teknis celebrate, dengan teknis kita serahkan ke lab 4, walaupun tantangannya itu. Lab 4 di sini kan paling dekat itu di Makassar. Nah, sehingga terus mengirim dulu. Baik. Jadi intinya kami di sini kalau untuk mengungkap jaringan, ya kami tidak akan kena lelah. Ya.
7: Baik, Pak Dir. Saya ke Pak Devian. Mungkin ada tambahan apa yang disampaikan di Pak Dir tadi.
9: Terkait dengan tantangan. Ya. Jadi selama ini kita melakukan kolaborasi dengan Direktorat Narkoba Polda Maluku dalam hal pengungkapan kasus, karena kejahatan ini adalah extraordinary crime dan dia adalah kejahatan jaringan. Otomatis untuk memutus mata jaringan ini kita nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh data, dan ini dari rekan-rekan di Narkoba Polda, rekan-rekan di Bea Cukai, rekan-rekan imigrasi dan sekolah yang lainnya, karena kita di sini punya masalah geografi, kita punya port, disampaikan oleh Pak. Kita punya port entry yang banyak, jadi jalur-jalur tikus yang masuk. Nah, dan modus operandi yang selalu berubah-ubah. Bisa dengan tadi yang disampaikan Pak gendong, bisa dengan kurir terbang. Jadi mereka memanfaatkan media sosial juga untuk transaksi. Jadi sekarang kita dengan Direktur Narkoba Polda harus selalu bersinergis untuk mengungkap kejahatan ini. Terima kasih.
7: Baik, Pak Dev. Saya ke Pak John. Pak John mungkin bisa menambahkan apa yang menjadi tantangan sehingga kalau melihat ini tetap marak ini ya, penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi walaupun begitu banyak juga upaya-upaya ditekan sampai harus menyusuri jalur-jalur tikus dan sebagainya, tetapi tetap ini masih ada dengan modus-modus yang terus dikembangkan gitu menurut kacamata Ganas.
4: Baik, Jons. Jadi dari sisi anatomi kejahatan narkotika, ini kan kejahatan yang disebut dengan organized crime. Pelakunya itu juga adalah kita di bawah itu tidak pernah tahu siapa bandarnya, siapa pengedarnya. Pokoknya kita cuma tahu barang gitu. Istilah-istilah yang dipakai juga mungkin Pak Dir nanti bisa tambahkan. Orang kan dari bilang, orang bilang apel, ada apel tidak? Ada banyak istilah, rambutan dan segala macam. Itu untuk menghilau, mengelabui, ya. Jadi bahasa-bahasa mereka seperti itu. Jadi mereka itu punya jaringan dan mereka punya cara bermain itu, ya. Dan dalam ilmu kriminologi atau ilmu kejahatan itu, kadang-kadang penjahat itu lebih lihai dari aparat. Tapi aparat itu punya strategi juga seperti itu, gitu. Jadi mengatasi hal-hal seperti ini, ya kita harus bisa mengungkapkan secara transparan perkara-perkara tentang narkoba yang terjadi di masyarakat itu. Nah, ada juga catatan mungkin untuk Pak Adir dan Pak dari BNN. Kasus terakhir itu adalah di Buru. Pengawal itu. Pengawal wakil bupati dan beberapa anggota, dan itu sebenarnya sudah di media, sudah naik. Kemudian kasat narkoba yang di Kalimantan Utara ya, kalau nggak salah.
1: Di Kalimantan Utara.
4: Dia jaringannya sampai ke Bali, ketemu dua, seperti itu. Jadi ini jaringannya luar biasa seperti itu. Tadi sampaikan oleh Pak Dir, butuh sistem sel mereka. 1, 5, 25, 125 terus. Jadi kita nggak pernah tahu. Begitu. Jadi kita cuma tahu barang dititipkan. Saya menyampaikan seperti itu karena di dalam organisasi kejahatan internasional seperti Corta Nostra di Kolombia, itu mereka punya sumpah yang namanya La Costa Nostra, kamu mati untuk kamu. Jadi ketika saya masuk di jaringan itu, maka saya bersedia untuk mati. Dan ketat sekali seperti itu. Jadi siapa yang masuk di jaringan narkoba, maka konsekuensi kamu mati. Kalau kamu buka rahasia itu,
7: sudah siap mati.
4: Siap mati seperti itu. Dan itu memang cara kerja di anatomi kejahatan narkotika seperti itu.
7: Baik, Pak John dan Bapak Ibu narasumber yang terhormat, di layar kaca kita ini ada pendengar atau pemerhati yang menyampaikan komentar mereka di live YouTube ya. Ada yang mengatakan mantap, luar biasa, dan saya melihat ada dua di situ. Nah, ini mungkin jenis, ya langsung saja, jenis layanan rehabilitasi apa saja yang tersedia bagi pengguna narkoba di Maluku. Dan yang kedua, bagaimana kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam mengungkap jaringan narkoba. Ya, rehabilitasi saya yang kedua mungkin ke Padir, karena menuju ke bagaimana kerjasama antara kepolisian dan masyarakat mengungkap jaringan narkoba. Silakan Padir.
1: Ya, terima kasih, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Nah, dari pada saat ini juga akan kami akan sampaikan. Intinya kalau kerjasama sangat luas bagi masyarakat. Yang paling pertama adalah Pak Kapolda itu telah membuat hotline, itu pelayanan pengaduan masyarakat yang selama ini sebenarnya kami dari Direktorat Narkoba hampir lebih kurang 30-40% dari pengaduan tersebut. Contoh dari beberapa kami yang sudah kami ungkap itu dari pelayanan tersebut. Yang mana apabila emang untuk pendalaman, jadi masyarakat jangan pernah ragu. Contoh memang di situ ada nomor handphone yang dicantumkan, tapi itu hanya untuk internal.

0: mengetahui ataupun dalam hal ini tahu itu ada yang menggunakan ataupun tahu ada yang menjual, jangan pernah ragu, bisa disampaikan. Ya, bahkan untuk yang kami terakhir ada juga kemarin baru masuk sekitar seminggu yang lalu, itu juga cukup lengkap. Jadi juga membantu kami dari tim lapangan untuk bisa langsung menganalisa apakah ini valid dan yang bersangkutan merupakan pengedar ataupun bandar. Nah, tentu saja dalam hal ini, dalam menentukan bandar atau pengedar juga kita mempunyai juga beberapa SOP-SOP dan taktik tertentu. Karena orang itu apabila pada saat dia disebutkan mungkin sebagai bandar, akan tetapi mungkin pada saat itu barangnya mungkin tidak ada sama dia dan jauh, dan kami juga belum mempunyai alat bukti awal untuk menentukan apa itu seorang itu bandar, mungkin tidak bisa serta-merta langsung sebagai bandar kita sebutkan, ya. Tapi
1: baik,
0: teknis sendiri.
1: Baik, Pak Dir, tahan. Mungkin ke Ibu, itu ada jenis layanan rehabilitasi apa saja yang tersedia bagi ya, pengguna narkoba?
2: Baik, terima kasih ini pemirsa untuk penunjukan layanan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 141 tahun 2025 di Maluku terdapat 14 layanan IPWL, institusi penerima wajib lapor, yaitu dengan 9 puskesmas yang tersebar di Kota Ambon dan Kota Tual, dan juga 5 klinik dan rumah sakit yang tersebar di Kota Ambon. 9 puskesmas yaitu ada yang di Kota Ambon, puskesmas Tiahahu, puskesmas Latuhalat, dan juga puskesmas Poka. Di puskesmas di Kota Tual ada puskesmas Kota Tual, puskesmas Un, puskesmas Ohitahit, puskesmas Widitan, puskesmas Tayando, Yamtel, dan puskesmas Tam. Sedangkan untuk IPWL di tingkat rumah sakit dan klinik itu terdapat di Kota Ambon, mulai dari rumah sakit khusus daerah Provinsi Maluku di Nania, Rumah Sakit Bayangkari, Klinik Metamorfosa BNN, dan juga Bidokes Polda Maluku. Ya, terima kasih ya.
1: Anda juga tetap bisa memberikan komentar Anda di live YouTube RRI Ambon. Dan sedari tadi kita sudah berbicara banyak, dan di situ juga ada beberapa pertanyaan yang belum kita respon. Nanti kita respon terkait dengan restorasi justice. Kita langsung saja ke Pak Dir kembali. Yeah. Pak Dir, dalam penanganan narkotika ini, kapan restorasi justice ini bisa diterapkan? Yeah. Dan kira-kira apa persyaratannya seseorang itu mendapatkan RJ ini? Yeah. Khususnya untuk pelaku narkoba ini, silakan.
0: Ya, yeah, baik, Pak Haus, terima kasih. Ini juga merupakan, Pak Jon juga sudah menyampaikan, ada beberapa topik yang kemarin baru diungkap oleh Polres Buru yang mengenai penangkapan ada beberapa oknum anggota, itu juga menjadi sangat hangat karena ada beberapa yang sudah kita berikan secara informatif yang lengkap, namun ada beberapa tanggapan-tanggapan seolah-olah seperti tebang pilih seperti itu ya. Sebenarnya di kita itu bukan tidak ada pernah mengenal tebang pilih, baik juga di BNNP, apalagi saya selama menjabat sebagai Direktur Narkoba, saya selalu menegaskan kepada jajaran bahwa harus mengungkap itu sesuai dengan fakta, ya. Jadi pada saat kita menangkap ataupun upaya paksa, baik yang terduga itu merupakan pengguna ataupun nantinya pengedar, itu sesuai dengan bukti-bukti fakta yang pada saat kita upaya paksa di on the spot atau TKP. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi, sehingga apa? Ketika memang dia itu seorang pengguna, dengan BB yang sudah kita dapatkan itu kan utuh, sehingga perlu digarisbawahi bahwa ini tadi juga disinggung mengenai restorasi justice atau RJ, itu kan merupakan hal dasar BB-nya itu harus di bawah SEMA, kesepakatan bersama nomor 4 tahun 2010 ya. Atau mungkin supaya biar agak lebih jelas di sini bahwa dasar hukumnya itu di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika baru sudah dijelaskan ada 4 aturan, ada pasal 4 huruf D, ada pasal 54, 103 ayat 2, dan 127 ayat 3 mengenai pengguna. Jadi dengan dasar itu dan diadakannya SEMA, sehingga SEMA ini menentukan gramasinya. Nah, gramasi ini khususnya pada saat kemarin satu sabu-sabu itu 1 gram, dan pada saat penangkapan yang 4 itu didapatkan itu 0, bahkan BB-nya bekas pakai. Nah, dari dasar itulah, pada saat masalah integrasi semuanya dikirimkan, nanti dimasukkan ke dalam namanya tim asesmen terpadu, TAT, yang mana di sini kalau dari provinsi itu oleh BNNP. Nanti akan dilaksanakan TAT, dan di situ juga nanti ada expertise-nya secara kesehatan, dinas kesehatan juga nanti ada di situ, dari psikologis, kemudian juga nanti ada expertise dari hukum, ya, ada dari jaksa, kemudian juga dari penyidik kami, juga dari BNNP, nanti situ nanti akan melaksanakan asesmen dan

0: menentukan apakah seseorang ini itu memang murni pengguna. Bahkan kalau di kami sudah merupakan SOP dari TR Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa begitu menangkap seseorang dan ada handphonenya, kami selalu bright. Karena kami cek dan kami sandingkan. Kalau di situ ada kata-kata transfer ataupun dia memberikan lagi kepada yang lain, berarti dia bukan pengguna. Langsung kita geser, kita terapkan sebagai 112 atau memiliki barang ataupun 114 masuk dalam jaringan. Walaupun mungkin BB-nya itu di bawah SEMA. Mungkin demikian, mungkin Kak Aus.
1: Ya. Baik, Pak Dera. Kalau Pak Dera sendiri untuk restorasi justice ini, mungkin bisa tambahkan?
2: Ya, saya menangkapi aja yang dari sampaikan oleh Pak Dir, bahwa sebenarnya kita memiliki tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu, jadi di dalamnya tuh ada jaksa, dokter, tim asesmen terpadu ada terbagi dua, tim medis dan tim hukum. Yang dimana tim medis itu adalah dokter-dokter terlatih, dokter spesialis jiwa, psikologi, yang mana sesuai dengan fungsinya itu menentukan peran tersangka di dalam jaringan yang tadi disampaikan oleh Pak Dir. Yang berikut ada asesmen medis. Ada asesmen medis itu fungsinya asesmen medis itu untuk menentukan tingkat keparahan dari target yang tadi, supaya bisa menentukan bahwa dia ini rawat jalan atau rawat nginap. Nah, otomatis dengan itu dilakukan pengkajian bersama dalam bentuk press conference. Press conference itu tadi rekomendasi dari press conference itu bisa dipakai di pengadilan untuk menentukan bahwa ini harus mendapat RD atau tidak. Kalau menurut kami.
1: Ya. Nah, bagian-bagian untuk restoratif justice atau RJ ini apakah bisa berjalan berdampingan dengan penegakan hukum ketika diterapkan?
3: Jadi prinsipnya dalam hukum pidana itu penegakan hukum itu sifatnya integrated. Ada penal dan ada non-penal. Sebab kejahatan itu bukan masalah hukum, kejahatan itu masalah sosial. Hukum baru dilibatkan ketika ada persoalan di situ. Nah, karena itu untuk penyelesaiannya kita gunakan hukum, tapi kita juga gunakan aspek-aspek yang non-hukum yang harus dipakai seperti itu. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dir dan dari BNN, untuk restoratif justice itu yang pasti ketat. Ada empat standar yang harus kita. Pertama itu adalah murni pemakai. Ya, yang kedua bukan jaringan, termasuk juga bukan residivis. Ya. Jadi kalau dua kali nggak bisa, tetap nggak bisa pakai seperti itu. Kemudian hasil asesmen. Jadi tadi jelasin lebih betul, yeah. Ketat sekali. Dan yang terakhir itu barang bukti yang diperoleh itu pada saat tertangkap. Itu persyarat itu. Jadi jangan lalu dianggap bahwa RJ itu bisa saja untuk siapa. Nggak bisa. Hanya untuk pemakai saja, penyalahguna seperti itu. Dan itu ditentukan oleh takta itu, tim asesmen terpadu itu. Dan itu yang mereka yang menentukan. Gitu.
1: Ya. Baik, saya ke Ibu Kadis. Ibu Kadis, ketika seseorang sudah masuk dalam rehabilitasi, ya, bagaimana tahapan proses rehabilitasi dan kira-kira berapa lama proses rehabilitasi terhadap seorang yang pelaku narkoba ini, pengguna narkotika ini?
4: Iya, terima kasih. Tahapan proses rehabilitasi itu biasanya itu berlangsung sekitar 3-6 bulan. Ya, kalau biasanya untuk seseorang yang dengan penyalahgunaan yang setelah dilakukan asesmen dan dikategorikan terapinya adalah rawat jalan saja, berarti hanya dengan waktu singkat saja. Tapi kalau untuk rekomendasi untuk rawat inap harus memang membutuhkan waktu beberapa bulan, bahkan hingga 6 bulan untuk bagaimana korban penyalahgunaan narkoba itu menjalani perawatan rawat inap hingga rehabilitasi medik dan juga pemantauan pasca rehabilitasinya. Ya.
1: Ketika proses rehabilitasi itu jalan, adakah kendala, kesulitan atau tantangan yang dihadapi selama ini?
4: Iya, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi mulai dari kondisi medik seseorang, kondisi psikologinya dan juga kondisi sosial, karena memang selain juga kondisi fisik dan juga psikologi, ini memang dukungan keluarga, masyarakat juga harus mendukung untuk seseorang itu bisa direhabilitasi medik dan juga pemulihan pasca rehabilitasi medik tersebut agar bisa nantinya diterima lagi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Baik, Ibu Gabi, dan kita langsung ke layar dulu. Itu ada pertanyaan dari penonton kita di live YouTube. Pak, mau tanya kira-kira cara apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat edukasi anti narkoba di daerah terpencil dan kepulauan, karena ini perlu, dari Yustada. Dan yang kedua itu ada dari Ed Haniruhupati. Siapa saja yang bisa mendapatkan pendekatan restoratif justice? Ya, kita langsung karena ini berkaitan dengan restorasi justice juga. Ada dari Ed Milakyut. Pak, kenapa pendekatan restoratif justice dinilai lebih tepat bagi penyalahguna narkoba dibanding hukuman penjara? Ya, mungkin Pak Dir.
5: Baik.
1: Atau nanti siapa juga, Pak?
5: Boleh. Ya, baik, silakan, saya coba lah. Untuk yang dari Yustada ini sangat bagus juga. Jadi, ya, apabila memang daerah terpencil, di sini juga kan kami mempunyai jaringan kasat narkoba jajaran. Contoh misalnya itu seperti kalau di daerah MBD itu ada Wetar juga, pulau terpencil, itu bisa nanti berkoordinasi dengan Polsek ataupun Polres. Dan setiap kasat narkoba itu juga, dia juga mempunyai pengemban fungsi juga dalam hal ini untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi edukasi, nanti bisa mengajukan. Dan nanti dari sat narkoba dari Polres tersebut nanti bekerja sama juga dengan Babin Kamtibmas yang ada setempat juga akan memberikan materi nanti. Mungkin itu untuk yang di kepulauan terpencil ya. Mungkin saya lanjut ke keduanya.
1: Ya, silakan.
5: Nah, ini siapa saja yang mendapatkan, tadi juga sampaikan oleh Pak John. Memang dalam hal ini untuk RJ ini tidak keseluruhan. Nah, oleh karena itulah kami yang paling utama apabila memang yang bersangkutan itu atau yang kita tangkap pada saat itu, yang pertama adalah barangnya itu memang atau BB-nya atau BB di bawah SEMA atau di bawah 1 gram bekas pakai ataupun yang lain. Dan kita juga di sini terkadang kan ada, ya mungkin saya menerangkan bahwa kenyataan di lapangan terkadang ada yang mencurigai, Pak, bisa aja Pak nanti dikurangi misalnya BB-nya, itu bisa. Tapi dalam hal ini kami sesuai dengan fakta yang ada, dan nanti di handphonenya kami celebrate, selama tidak ada perkataan ataupun di situ termasuk dalam jaringan, itu juga pasti akan jelas selama 3 hari pada saat masa penangkapan, kami akan serahkan untuk mengikuti asesmen THT.
1: Baik, Pak Dira. Pak Jung, tambah sedikit, 1 menit saja.
3: Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa syarat-syarat itu, ada 4 tadi itu. Yang penting itu bukan residivis. Kemudian para pemakainya itu pada waktu tertangkap, dan misalnya ditambahkan tadi oleh Pak Dir, itu kan dibawa sesuai edaran Mahkamah Agung itu. Ya. Jadi, karena itu, restoratif justice itu jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang mempermudah, nggak bisa. Gitu. Restoratif justice dalam undang-undang narkotika itu adalah alternatif penyelesaian masalah di luar. Gitu. Tapi dalam undang-undang itu ada dua sebenarnya, rehabilitasi. Gitu. Yang pertama adalah tak bekerja, yang kedua itu pasal 127 ayat 1 itu. Bahwa putusan pengadilan, jadi melalui prosedur prosedur. Nanti hakim yang menentukan. Siap. Dia mau retoratif atau tidak. Tapi retoratif yang disampaikan oleh Pak Dir tadi adalah dia melalui tak itu, yang tidak. Jadi dia prosedurnya di luar. Baik. Prosedur hukum.
1: Itu. Baik, Pak John. Dan Pak Dir, singkat saja, berarti restorasi sejati sini juga bisa diberikan kepada pengguna narkoba. Singkat saja, Pak. Singkat.
5: Iya.
1: Bisa ya?
5: Bisa.
1: Oke, baik. Dan pendengar, sebelum kita akhiri ini, tentunya akan ada closing-closing statement atau pesan yang ingin disampaikan. Mungkin saya awali dari Pak Dir, apa yang mau disampaikan oleh pendengar kita, khususnya di Maluku.
5: Ya baik, di sini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya dalam baik itu kota Ambon ataupun seluruh dari pada provinsi Maluku, ya, untuk menghimbau, yang pertama itu menjauhi narkoba, kemudian juga dari internal itu menjaga keluarga dari pengaruh narkotika, bisa mungkin oleh orang tua untuk bisa selalu mendampingi anak-anaknya, kemudian juga meningkatkan kepedulian sosial, kemudian juga segera melaporkan apabila mengetahui, baik itu pengguna ataupun ada pengedar, jangan sungkan-sungkan. Dan itu di kita ada layanan Dumas yang bisa langsung nanti untuk masyarakat bisa langsung melaporkan. Mungkin
1: baik, Pak Dira. Pak Dev dari BNNP, silakan.
2: Ya, closing statement kita dari BNN yaitu bagi seluruh masyarakat Provinsi Maluku, jauhi narkoba karena narkoba itu merusak masa depan, menimbulkan rasa penyakit bagi tubuh atau otak dan sistem saraf. Oleh sebab itu diharapkan ada kerjasama dari masyarakat. Baik. Kalau ada keluarga yang perlu penanganan narkoba bisa melapor ke hotline kami di BNN.
3: Baik.
2: Terima kasih.
3: Ya, saya pendek saja. Dalam bahasa Ambon ya.
1: Ya.
3: Stop jua.
1: Stop jua. Sampai jua.
3: Sampai jua. Hingga anak-anak cucu. Karena mereka juga ingin hidup. Kalau kita merusak mereka, maka kita merusak masa depan mereka. Ya. Gitu.
1: Ibu Kabit.
4: Iya. Terima kasih. Dari kami Dinas Kesehatan, yaitu pesan kami adalah jangan takut untuk meminta pertolongan, untuk mencari pertolongan. Memang masalah penyalahgunaan narkoba ini masalah serius ya. Tapi kalau ditangani sedini mungkin akan lebih membantu dan juga yang harus kita lawan adalah peredaran narkoba dan jaringannya. Tapi kalau untuk korban penyalahgunaan narkoba harus kita bantu untuk pulih. Dukungan keluarga, dukungan masyarakat dan negara sangat dibutuhkan dalam rangka pemulihan untuk menuju korban penyalahgunaan narkoba itu kembali produktif di tengah masyarakat. Terima kasih.
1: Dan pendengar, dengan demikian kita punya dialog publik di hari ini bersama Polda Maluku dan juga dari BNNP, juga dari Akademis Pakar Hukum dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Saya Teis Tekong mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Terima kasih juga pendengar kita yang sudah merespon di live YouTube RRI dan mendengarkan kami di seluruh jaringan frekuensi kami. Kita jumpa lagi di dialog mendatang. Terima kasih dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku Titus Renwarin melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai media center bagi para jurnalis dan awak media, di mana fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas wartawan dalam melakukan peliputan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Dalam peninjauan yang berlangsung di lantai 1 kantor Gubernur Maluku tersebut, Kadis Kominfo didampingi Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala Bidang Statistik Provinsi Maluku. Dari hasil pemantauan di lokasi, kondisi ruangan saat ini diketahui masih kosong, di mana area calon media center tersebut terpantau belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang kedinasan maupun perangkat pendukung peliputan bagi awak media. Kominfo mengakui bahwa keterbatasan pos penganggaran menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pemenuhan fasilitas. Kendati demikian, Kominfo akan segera berkoordinasi dengan asisten 2 untuk mendiskusikan langkah taktis ke depan agar efektivitas fungsi ruangan tersebut dapat segera terwujud.
0: Sekian Cek Fakta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

rupiah diharapkan ya terapresiasi hari ini, dan rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran 17.660 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan analisis pasar uang dari Bori Sekuritas Fikri Permana. Rupiah berbalik menguat pada penutupan perdagangan kemarin setelah Bank Indonesia mengumumkan kenaikan BI rate sebesar 50 basis point, sehingga BI rate pada bulan

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar. IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai the alpha care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita.
Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide dari RRI untuk Indonesia.

Indonesia, Ferry Warjio, dalam keterangan pers kemarin menegaskan ya bahwa soal peluang penguatan rupiah Juli Agustus seiring dengan meredanya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri. BI juga menegaskan akan terus berada di pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan melakukan intervensi pasar baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ada harapan positif kenaikan suplai dolar Amerika Serikat di dalam negeri menyusul kebijakan pemerintah membentuk badan ekspor. Selain itu juga revisi aturan devisa hasil ekspor akan diberlakukan per 1 Juni 2026 ini. Dan situasi global juga diperkirakan akan membaik, dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Lengkapnya, pendengar, Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo Kawasaki lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabe Siwainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX W175, ZX 25R, Versys 250, dan KLR 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat di marketing kami di nomor 0852-5400-8049 atas nama Astuti. Kawasaki siap temani perjalananmu.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

berpengaruh besar dalam peradaban ekonomi melahirkan tokoh ternama. Adapun tokoh ekonomi yang membawa pengaruh dalam peradaban dunia diantaranya yakni Irving Fisher. Ia merupakan tokoh ekonomi asal Amerika Serikat yang menggagas teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang ini mengatakan bahwa harga suatu barang bisa berubah saat jumlah uang yang beredar juga berubah.

muda. Tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13, waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita, FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

terhebat adalah David Ricardo. Dan sosoknya punya pengaruh besar ya dalam perekonomian Inggris pada abad ke-19. Ia menyatakan bahwa suatu negara harus punya keunggulan komparatifnya tersendiri. Perekonomian maju di negara-negara besar harus dimotori oleh industri yang bergerak di bidang paling kompetitif di tingkat global. Ia juga menuangkan gagasan lain mengenai sistem upah, perpajakan, permodalan, dan hubungannya dengan kestabilan suatu negara. Berakhir nanti di pukul 13, sesaat lagi kami hadir.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim. Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Inilah Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting lawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizki.
1: Kayaknya semoga tetap berusaha.
0: 15 langkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
2: Nanti pas selesai orang kan merusak, merusak bisa 40 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket keluar rela datang tidak menonton pendapatan di luar. Dan minta para pemotor ya kalau boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tapi semua jaga aman sendiri, jaga lebih sendiri, jangan sampai ada kesalahan.
0: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Teham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
3: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetapi dengan terlalu arogan juga karena ada juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang kejala juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mengendarai Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. penting untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
5: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Sport Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Yang menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Yang menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang sport tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan Jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Pemirsa, dengan lagunya Hanya Singgah, lagu ini kami hadirkan untuk Anda semuanya pendengar yang sementara mendengarkan siaran kami di saat ini. Kita request dan sharing informasi, Anda boleh merequest di laman atau di WhatsApp kami pendengar. Saya nantikan Anda untuk lagunya, saya putarkan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Terakhir enggak tahu, aku enggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Berdasarkan harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian mengalami pergerakan berbeda ya pada perdagangan hari ini Kamis 21 Mei 2026. Emas Galeri 24 tercatat turun ke level 2.756.000 per gram. Emas UBS berada di level 2.797.000 rupiah per gram. Dan pergerakan harga emas ini terjadi di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi pasar domestik.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: PT Telkomsel resmi memperluas akses komunikasi di wilayah Kabupaten Buru Selatan dengan membuka jaringan telekomunikasi baru. Langkah strategis ini diambil sebagai solusi nyata dalam mengatasi keluhan wilayah tanpa sinyal atau blank spot yang selama ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah setempat. Kabar baik tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku Titus Renwarit. Menurutnya, pihak Telkomsel Maluku telah melakukan kunjungan resmi kepada Dinas Kominfo Maluku untuk berkoordinasi terkait pengoperasian jaringan baru tersebut. Dalam proyek pengembangan infrastruktur digital ini, pihak Telkomsel diketahui telah membangun 2 menara atau tower baru di Buru Selatan. Demi kelancaran operasional ke depan, Dinas Kominfo mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah setempat agar proses pengoperasian hingga peresmian berjalan tanpa hambatan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan saudara, saat ini sudah pukul 14.
4: Rekan, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Kanal Informasi Nusantara Dia untuk edisi hari ini. Rekan bersama

Selamat siang saudara pendengar Sekor Wil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Senang bisa berjumpa Anda lagi siang ini di Lintas Seribu Pulau Kor Wil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara edisi Kamis 21 Mei 2026. Dari ritual saat ini bersama saya Tobi Rangkurata, dan kita awali Lintas Seribu Pulau siang ini dari RRI Ternate. Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang Bua, Tali Abu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Davi Baba.

0: seluruh pelosok negeri.
1: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, yang dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
0: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi

0: baik dan benar.
1: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dan TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
0: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing

0: Dari RRI Ternate kita ke RRI Ambon. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan mengawasi 12 titik penjualan hewan kurban di Kota Ambon. Informasi selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sejumlah lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Buka, Welela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan.
2: Nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina, jadi kami pastikan bahwa hewan kurban yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat kami di Maluku, itu kami pastikan aman. Karena melalui pemeriksaan awal, antemortem sebelum dipotong dan setelah sesudah dipotong.
1: Kami menjelaskan, untuk jumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolsar, Kecamatan Kai Kecil sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
4: Lokasi strategis di Ohoi Kolsar menuju Namar, Kecamatan Kai Kecil, menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Basri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Hitrima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
5: Pemerintah daerah mengarahkan kepada developer atau pengembang perumahan untuk secara mandiri mencari lokasi lahan yang strategis guna membangun rumah subsidi KPR FLPP. Dengan demikian pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan dalam pembangunan rumah subsidi KPR FLPP karena persoalan ketersediaan lokasi lahan yang clean and clear dan strategis untuk pembangunan rumah subsidi dimaksud.
4: Menurut Afan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohe Werlilir, 2 hektar di workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di kawasan Perumnas Kekecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kibesar. Namun, rencana penggunaan aset daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak merekomendasikan hibah ataupun penjualan aset pemerintah daerah kepada developer untuk pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
5: Namun seiring waktu, setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, ternyata BPKP maupun BPK tidak merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan aset, lahan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan atau dijualkan kepada developer guna pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
4: Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan sepanjang 2025 karena belum tersedia lahan yang memenuhi aspek legalitas dan kelayakan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membuka ruang bagi pengembang untuk mencari kawasan baru yang sesuai dengan kebutuhan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, CV Hitrima akhirnya menemukan lokasi seluas 2 hektar di Ohe Kolser menuju arah Namar yang dinilai layak untuk pengembangan rumah subsidi KPR FLPP. Selain berada di kawasan strategis, lokasi tersebut juga telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara pendengar, informasi dari ritual tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Tubirang Kuratat bersama rekan Sami Ohoirat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terdengar suasana haru dan bahagia menyelimuti acara pengukuhan dan pelepasan lulusan sekolah menengah atas SMA 26 Maluku Tengah ya, yang diselenggarakan di hari ini. Kegiatan yang digelar di gedung Marine Center Universitas Patimura Ambon berlokasi di Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dan dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMA 26 Malteng Ayub Moni menyampaikan rasa bangga ya kepada seluruh lulusan atas kerja keras dan capaian mereka selama menempuh pendidikan di sekolah. Dia juga berpesan agar para lulusan menjaga nama baik alma mater dengan tetap semangat dan mengejar cita-cita di jenjang pendidikan berikutnya. Bersama kami, pendengar di jumpa saat ini, request and sharing informasi, Anda bisa merequest lagu pilihan Anda dan lagunya bakal kami putarkan.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mereka saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada di sini. Pendengar, kali ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku yang memastikan bahwa stok pangan dan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Pemantauan harga, pengawasan distribusi, serta operasi pasar terus dilakukan di 11 kabupaten kota. Kepala Disperinda Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan masyarakat. Berdasarkan data pendengar, sejumlah komoditas bahkan dipastikan aman dengan ketahanan 150

Tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur. Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi yeah, kami pastikan bahwa hewan korban yang nanti dikonsumsi oleh
1: ritual hari ini sudah secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada, dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang.
2: Kami sampaikan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, informasi seputar Maluku dan Maluku Utara hari ini dalam Dinamika Maluku edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan tadi cuplikan berita utama kami. Kami akan dengan informasi lainnya nanti. Bersama saya, Teis.

0: sudah tahu.
1: Selamat sore saudara dan selamat jumpa, salam sehat untuk kita semua. Dan inilah selengkapnya Dinamika Maluku untuk edisi hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Buruknya infrastruktur di wilayah pedalaman Pulau Seram kembali memicu keprihatinan akibat jalan rusak parah yang tidak dapat diakses oleh kendaraan. Warga Desa Lohia Sapalewa, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat terpaksa menandu seorang lansia sejauh 4 km demi menempatkan penanganan medis. Peristiwa ini terjadi pada Senin 18 Mei kemarin. Menimpa Balandina di Bali Meten, seorang nenek berusia 70 tahun yang harus dievakuasi secara manual menggunakan kain dan sebatang bambu melewati medan pegunungan yang terjal dan licin. Kondisi memprihatinkan ini nyatanya bukan hal yang baru bagi masyarakat setempat. Selain akses jalan yang hancur, Desa Lohia Sapalewa hingga saat ini belum memiliki fasilitas kesehatan maupun tenaga medis. Salah seorang warga mengungkapkan masyarakat sudah berulang kali harus bertaruh nyawa dengan memikul pasien secara bergantian, terutama ketika memasuki kondisi darurat seperti warga yang sakit maupun ibu yang akan melahirkan. Menyikapi isolasi yang berkepanjangan ini, warga mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku, hingga ke Presiden untuk segera turun tangan. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian serius bagi wilayah 3T tersebut dengan membangun jalan yang layak, mendirikan pondok bersalin desa, serta menempatkan tenaga kesehatan tetap agar penderitaan warga di pedalaman Seram bisa segera ditangani. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Suitela membantah keras isu miring terkait adanya praktik mafia izin dan pungutan liar uang jalur bagi angkutan kota di wilayahnya. Ditegaskan Suitela, sejak 2018 Dishub Ambon telah memperlakukan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin trayek baru. Kebijakan ini diperkuat oleh data tahun 2024 yang menunjukkan bahwa seluruh jalur angkot di Kota Ambon sudah mengalami kelebihan muatan atau overload. Menanggapi desas-desus itu, izin trayek ilegal ini, di Sub Ambon meminta masyarakat yang memiliki bukti konkret atau dokumen kecurangan untuk segera melapor agar bisa dicocokkan dengan basis data di dinas. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub juga konsisten menggelar operasi sweeping gabungan setiap bulan bersama TNI maupun Polri. Suitela bahkan memberikan peringatan keras kepada internal instansi dan berjanji akan menindak tegas secara hukum maupun administratif jika ada bawahannya yang terbukti bermain. Terkait keluhan para supir angkot mengenai penarikan uang jalur, dia memastikan seluruh proses administrasi resmi di kantor Dishub kini sudah gratis. Ia menekankan bahwa Dishub tidak pernah menerjunkan petugas untuk memungut biaya tersebut di lapangan dan menduga penarikan dana itu kemungkinan dikelola oleh paguyuban atau organisasi internal jalur masing-masing. Saudara, jelang perayaan Idul Adha bagi umat Muslim 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan mengawasi 12 titik penjualan hewan kurban di Kota Ambon. Informasi ini selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
1: Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon menjelang hari

0: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sejumlah lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Buka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan.
1: Nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi kami pastikan bahwa hewan kurban yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat kami di Maluku, itu kami pastikan aman. Karena melalui pemeriksaan awal, antemortem sebelum dipotong dan setelah dipotong.
0: Kami menjelaskan, untuk jumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.
2: Polresta Pulau Ambon dan Pulau Liase menahan tiga pria berinisial KK, ASW, dan AL karena nekat membawa puluhan kilogram bahan kimia berbahaya jenis air raksa atau merkuri. Ketiga pelaku diringkus petugas di kawasan pelabuhan Slamet Ria di Ambon saat kedapatan membawa tas ransel berbeban berat yang mencurigakan. Dari hasil penggeledahan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 6 botol air mineral berisi merkuri dengan total berat mencapai 50 kg. Kasumas Polresta Ambon, Ibda Janet Luhukai menjelaskan penangkapan ini berawal dari patroli rutin personil di Ditpo Airut Polda Maluku. Setelah terbukti membawa cairan berbahaya tanpa izin, ketiga pelaku langsung digiring ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saat ini ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke rutan Polresta Ambon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang Minerba, Yunto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus memeriksa sejumlah saksi guna mendalami asal-usul serta tujuan penyelundupan puluhan kilogram merkuri ilegal tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku terus membangun komunikasi intensif dengan Pemkot Ambon untuk menyatukan persepsi terkait pembagian kewenangan pemungutan retribusi parkir. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih aturan dan konflik kewenangan di lapangan. Kepala Bapeda Maluku, Jalaluddin Salampesi, menyatakan pihaknya telah menggelar pertemuan khusus sejak 2 minggu lalu untuk memetakan wilayah pemungutan sesuai porsi masing-masing. Salampesi menegaskan, Pemprov Maluku tidak ingin pengelolaan parkir justru menghambat pendapatan daerah milik Pemkot Ambon. Oleh karena itu, sinkronisasi aturan kini terus digodok dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seluruh petugas di lapangan juga diminta memahami aturan ini secara utuh agar tidak lagi ada ego sektoral maupun aksi saling intervensi antar instansi. Pihak Bapenda Maluku optimis kesepakatan final mengenai pembagian wilayah retribusi parkir ini segera dicapai dalam waktu dekat melalui harmonisasi kebijakan itu. Pemerintah juga berharap tata kelola pendapatan daerah di wilayah Ambon dapat berjalan lebih transparan, tertib, dan berkeadilan. Saudara, mengantisipasi penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku melakukan pengawasan ketat hewan kurban. Berikut informasi selengkapnya dihadirkan Sahira Sangaji.
3: Mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban diperjualbelikan, maka Dinas Pertanian Provinsi Maluku melakukan pengawasan ketat terhadap penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, pengawasan hewan kurban baik sapi maupun kambing mulai dilakukan pada 22 Mei 2026. Pengawasan ini untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pengawasan hewan kurban merupakan agenda rutin setiap tahun dan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah guna menjamin hewan kurban yang dijual sehat dan sesuai dengan aturan. Untuk Kota Ambon sendiri, kata Fahmi, pihaknya telah menetapkan 12 lokasi yang selama ini menjadi tempat penjualan hewan kurban sebagai titik pengawasan. Sementara untuk kabupaten kota lain, Dinas Pertanian Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat agar melakukan pengawasan. Sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Poka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha.
4: Setiap kabupaten itu paling tidak satu, kemudian MBD 1, berarti belum mencakup semua kabupaten Provinsi Maluku. Juga punya tenaga medik yang dapat bisa membantu dokter hewan dalam hal-hal penanganan kesehatan oleh para medik di sana. Maka kami mengeluarkan SKKH. MBD 1 tenaga dokter hewan, nah kemudian kalau ditual 1 orang dokter hewan, April ada 4 dokter.
3: Menurut Fahmi, ketika hewan ternak sudah terkumpul pada lokasi-lokasi penjualan, maka tim dari Dinas Pertanian akan mulai awasi secara intensif, termasuk pengawasan juga tetap dilakukan apabila masih terdapat pengiriman ternak menjelang hari raya kurban. Pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menular, sekaligus memastikan hewan kurban berada dalam kondisi aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas akan pantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan agar bebas dari penyakit mulut dan kuku. Terkait dengan jumlah hewan kurban di Maluku, Fahmi mengaku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 jumlah sapi yang disembelih tercatat 682 ekor, sedangkan kambing 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Selanjutnya pada 2025 jumlah sapi kurban meningkat 6,6% menjadi 727 ekor, sementara jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Untuk tahun 2026, pihaknya belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus dilakukan. Menegaskan seluruh hewan kurban yang akan disembelih harus cukup umur, sehat secara fisik, serta tidak memiliki cacat. Sahira Sangaji melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda sementara mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon saat ini. Kita beralih ke informasi yang lainnya. Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmen untuk memperkuat pemenuhan hak asasi manusia di wilayahnya. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan penilaian HAM terhadap pemerintah daerah tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon Badiwin Watimena di Balai Kota. Pemkot menyambut baik kehadiran tim Komnas HAM Republik Indonesia yang dinilai menjadi suntikan motivasi besar untuk melahirkan kebijakan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Penilaian HAM ini merupakan bagian dari program prioritas nasional di mana Pemkot Ambon memanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan publik. Wali Kota memaparkan fokus utama pemenuhan hak dasar masyarakat Ambon mencakup sektor-sektor yang krusial, mulai dari pendidikan dan kesehatan yang merata, lapangan kerja yang layak hingga perlindungan intensif terhadap perempuan, anak dan juga penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya. Ditegaskan pula Pemkot Ambon tidak anti kritik terhadap hasil penilaian tim pusat nanti, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada, bukan mencari kesalahan. Melalui kemitraan dengan Komnas HAM RI, Pemkot Ambon berharap bisa mendapatkan pendampingan berkelanjutan agar arah pembangunan 5 tahun ke depan semakin inklusif, toleran, dan tentunya berpihak kepada masyarakat. Program unggulan Kapolda Maluku bertajuk Polisi Mengajar terus diperluas hingga ke wilayah kepulauan terluar. Kali ini jajaran Polres Kepulauan Tanimbar menyasar ratusan pelajar di SMA Kristen Somlaki. Kegiatan dipimpin oleh Kasat Binmas AKP J. Samponu bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum, membangun karakter generasi muda, serta mencegah aksi kenakalan remaja maupun tindak kriminal di lingkungan pendidikan. Dalam sesi penyuluhan yang berlangsung interaktif tersebut, para siswa diberikan materi penting terkait aturan KUHP terbaru, mulai dari sanksi tawuran, bahaya narkoba, dan minuman keras, hingga edukasi mengenai perundungan serta kekerasan seksual. Kepala Sekolah SMA Kristen Somlaki A. Batlayar memberikan apresiasi tinggi dan menegaskan bahwa kehadiran polisi di sekolah merupakan bentuk kepedulian untuk membimbing generasi muda agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Masugi mengatakan, program Polisi Mengajar merupakan komitmen nyata kepolisian dalam membangun pendekatan yang humanis, khususnya di wilayah pedalaman dan daerah 3T. Melalui edukasi ini, Polda Maluku berharap anak-anak muda memiliki ketahanan moral dan literasi hukum yang kuat, sehingga mampu menjadi investasi sosial dalam menciptakan generasi emas Maluku yang aman dan juga cerdas. Pemerintah Kota Tual bersama LPTK memantapkan persiapan keberangkatan kontingennya menuju MTK tingkat Provinsi Maluku yang akan berlangsung di Ambon. Selengkapnya bersama reporter Maya Pranira.
1: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTK tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTK tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual Sahlani Raharusun menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra, dan pada Kamis pekan ini pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
2: Kota Tual hari ini sudah secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada, dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
1: Raharusun menambahkan sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTK kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima sempurna dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTK Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba hanya terdapat dua di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
3: Semua cabang kita ikuti kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu semua peserta itu harus diikut sertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikut sertakan.
1: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum. Maya Pranira melaporkan.
0: Saudara, kabar membanggakan datang dari dunia olahraga, di mana kontingen karate Kodairal 9 Maluku sukses menorehkan prestasi gemilang pada Kejurnas Karate Kasal Cup 2026 yang berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta. Tim Karate Maluku berhasil membawa pulang 12 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Prestasi paling prestisius diraih oleh atlet muda Alvaro Enric Uneputi yang sukses merebut gelar Best of the Best untuk kategori Kadet Kumite Putra. Atas pencapaian luar biasa ini, jajaran Kodairal 9 Ambon menggelar upacara penyambutan sekaligus pemberian penghargaan di lapangan apel Kodairal 9 Halong Ambon. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Komandan Kodairal 9 Ambon, Laksma TNI Dr. Muhammad Risahdi, yang mewakili Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Pihak Kodairal menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet serta tim pelatih dari Forky Maluku atas dedikasi dan semangat juang yang tinggi. Dan Kodairal 9 menegaskan prestasi ini tidak hanya diukur dari raihan medali, melainkan dari sportivitas, kedisiplinan, dan mental pantang menyerah di lapangan. Momentum kemenangan di ajang yang diikuti oleh 654 karateka nasional ini diharapkan mampu menjadi pemantik motivasi bagi generasi muda Maluku untuk terus mengukir prestasi sekaligus membentuk karakter muda pemuda yang kuat demi mendukung ketahanan nasional. Masih dengan informasi olahraga, tim sepak bola Tawiri FC sukses mencukur Hatakau Putra FC dengan skor telak 3-0 dalam laga lanjutan turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 di lapangan Kodairal 9 Halong Ambon. Sejak peluit awal dibunyikan, Tawiri FC langsung tampil agresif dan mendominasi permainan. Hasilnya, Tawiri FC berhasil unggul 2-0 untuk babak pertama lewat gol cepat di menit ke-15 serta sundulan tajam sang striker bernomor punggung 9. Dan 9 menit jelang turun minum memasuki babak kedua, dominasi Tawiri FC kian tak terbendung lewat operan pendek dari kaki ke kaki yang membuat lini pertahanan Hatakau Putra FC frustasi. Meski sempat mencoba bangkit, kokohnya benteng pertahanan Tawiri membuat usaha para pemain Hatakau sia-sia. Tawiri FC akhirnya juga mengunci kemenangan mereka menjadi 3-0 melalui eksekusi bola mati yang apik dari pemain bernomor punggung 11. Dan skor 3-0 ini bertahan hingga peluit panjang ditiupkan. Kemenangan meyakinkan ini mengantarkan Tawiri FC resmi mengamankan satu tiket menuju babak semifinal turnamen Soekarno Cup usia 17 zona Ambon Lease. Di babak semifinal nanti, tim yang bermarkas di Desa Tawiri Ambon ini dipastikan akan berhadapan dengan Kabaresi FC yang sudah lebih dulu lolos setelah menumbangkan putra awal. Saudara, Indonesia Muda Football Academy atau IMFA Semarang membuka seleksi beasiswa sepak bola untuk kelompok usia kelahiran tahun 2009 hingga 2013. Berikut informasinya bersama reporter Mosa dari Ternate, Maluku Utara.
4: Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini
2: terkubur dengan minimnya.
4: Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan Futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
2: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Karena tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan terstruktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
4: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iip Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
5: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Maluku. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
4: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.
0: Dan saudara, informasi dari Ternate tadi menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk sore ini. Dan sebelum kami menuntaskan sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Maluku mengawasi 12 titik penjualan hewan kurban di Kota Ambon. Pemerintah Kota Tula bersama MTQ memantapkan persiapan keberangkatan kontingennya menuju MTQ tingkat Provinsi Maluku di Ambon. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore ini, saya Teis Tekok, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perairan Maluku merupakan salah satu di antara perairan yang ada di Indonesia yang memiliki beraneka ragam jenis ikan di dalamnya. Dan salah satu jenis ikan yang kerap ditemukan di perairan Maluku adalah ikan jenis Napoleon atau ikan Caelinus undulatus. Ikan ini merupakan ikan langka dan dilindungi. Ikan Napoleon adalah ikan karang berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 1,5 meter dan beratnya dapat mencapai 180 kg. Keunikan lain dari ikan ini adalah lingkar bola matanya dapat melihat arah sudut pandang sampai 180 derajat. Populasi ikan Napoleon yang semakin langka membuat harga jual ikan ini dapat mencapai jutaan rupiah per ekor. Harganya yang cukup mahal itulah yang membuat ikan Napoleon disebut sebagai ikan raja-raja.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung siklon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru dua permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semua anda yang mendengar kami di Jumpa Saat Ini. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan ya, menemani anda di sore ini. Pendengar, kita sudah sampai pada pukul 15 lebih 44 menit.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Yesus ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di. Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PT Malut Maju Sejahtera resmi ya membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku. Program ini ditujukan bagi anak-anak berbakat, khususnya yatim piatu dan keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui olahraga. Direktur Utama PT MMS Dirk Soplanit mengatakan akademisi ini menyasar kelompok usia 7 hingga 9 tahun. Untuk memperluas jangkauan peserta, pihaknya menggandeng PSSI Maluku serta PSSI Kabupaten Kota dalam penyebaran formulir pendaftaran. Pembinaan di Akademi Merah Putih tidak hanya berfokus pada kemampuan bermain sepak bola, anak-anak juga akan dibentuk ya menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak baik, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, humanis, dan profesional. Hal itu disampaikan Wakapolda saat meninjau langsung pemeriksaan kesehatan tahap elektrokardiogram atau rekam jantung para calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang berlangsung di lobi Bidokes Mapolda Maluku. Kepada para peserta, Brigjen Pol Imam Tobroni meminta seluruh calon taruna dan taruni tetap tenang dan percaya diri saat menjalani pemeriksaan kesehatan, khususnya tes EKG yang berkaitan dengan kondisi jantung. Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi penerimaan anggota Polri dilakukan secara profesional dan objektif untuk menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul, sehat, dan berintegritas, serta siap menjawab tantangan tugas kepolisian ke depan. Menurut Wakapolda, pengawasan ketat terhadap setiap tahapan seleksi merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penerimaan anggota Polri, sekaligus mendukung transformasi Polri presisi dalam membangun institusi yang profesional dan modern.
0: Sekian cek fakta.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: right here.
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih mengejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: banjir ya Pelus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

20 Mei bukan sekadar tanggal dalam kalender bangsa. Hari ini kita mengenang lahirnya semangat persatuan, keberanian dan cita-cita besar untuk Indonesia. Dari perjuangan para pendahulu, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari kepedulian, pendidikan dan kerja bersama. Di era sekarang, kebangkitan hadir lewat karya, prestasi, inovasi dan semangat saling mendukung demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk terus bergerak, berkarya dan bangkit bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia kuat.

0: Bebas sampah, bebas banjir. Jadilah agen perubahan. Mari, ubah sampah menjadi rupiah. Menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu berkah. Pikiran yang jernih diawali dari lingkungan yang bersih.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku ya melalui Disperindak mendorong penerapan kalender tanam untuk menjaga kestabilan stok dan harga pangan di pasaran. Langkah ini pendengar dinilai penting ya guna mencegah terjadinya lonjakan harga akibat keterbatasan pasokan hasil pertanian. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jaiseli mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan umumnya dipicu menurutnya stok di tingkat petani. Kondisi itu menyebabkan barang di pasar menjadi terbatas sehingga harga mengalami kenaikan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Lah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Itu kan koridornya buntu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku Titus Renwarin melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai media center bagi para jurnalis dan awak media, di mana fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas wartawan dalam melakukan peliputan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Dalam peninjauan yang berlangsung di lantai 1 kantor Gubernur Maluku tersebut, Kadis Kominfo didampingi Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Kepala Bidang Statistik Provinsi Maluku. Dari hasil pemantauan di lokasi, kondisi ruangan saat ini diketahui masih kosong, di mana area calon media center tersebut terpantau belum dilengkapi dengan fasilitas penunjang kedinasan maupun perangkat pendukung peliputan bagi awak media. Kominfo mengakui bahwa keterbatasan pos penganggaran menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pemenuhan fasilitas. Kendati demikian, Kominfo akan segera berkoordinasi dengan asisten 2 untuk mendiskusikan langkah taktis ke depan agar efektivitas fungsi ruangan tersebut dapat segera terwujud.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan sajian di saat ini, Beranda Asta Cita Mozaik Indonesia Berjaringan bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Keduanya untuk diperiksa. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan penggeledahan dari pelaku MA. Polisi menemukan sebilah golok sepanjang 50 cm yang disimpan di dalam tas kain selempang. Sementara dari pelaku BR, petugas mengamankan sebilah celurit atau arit sepanjang 50 cm yang diselipkan di pinggang bagian kiri depan. Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Pesta Cinta Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brenda Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun

0: Kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Putih Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi, saya bilang tadi energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya, Pak?
1: Ya, terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu.

energinya tersedia di alam ini, tapi dipulihkan waktu berjalan. Kita gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.

0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, di antaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekan Baru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, dia ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Kita yang akan datang.
1: Beranda Asta Kita.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlalu.

seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu tuh naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk kesumbaikan ekalan, Pak. Salah satunya di PLTM Hambak Wau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCE Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di sekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita menstatement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: cita-cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih? Nah gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, itu kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita, kemarin itu kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Ini kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya, perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik, karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
3: Ini yang pakai briket. Cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita sudah tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, kita masak di papeda, bunga papeda semua kita dimakan.
2: Ini kan ini dua kali, ini baru berapa?
1: Briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu dua kali, itu tiga kali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap
dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir, kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang, agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa

bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya.
Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
2: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya.
3: "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku."
0: Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah."
0: Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
4: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pokok uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehan.

0: sederhananya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu.
1: "Oh, boleh," begitu jawab gurunya.
0: Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya.
1: "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif.
0: "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang.
2: "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9.
0: Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9.
2: "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33.
0: Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai.
3: "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar,
4: "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?"
0: Begitu tanya Pak Arif penasaran.
4: "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.'
2: Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya.
3: 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia, anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu, anakku. ujar sang ayah sambil menangis tersendu-sendu. Subhanallah, subhanallah.
4: Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Aida dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So,

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Legenda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku.
1: Kiranya itu juga masyarakat juga dapat pulang ke rumah, bisa sampaikan kepada teman, saudara di rumah, supaya informasi-informasi tentang pelayanan Dukcapil ini harus disampaikan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josorui, inilah dinamika Maluku edisi Jumat 22 Mei 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap seorang pemuda asal Manipa, Abdullah Mahu. Kasus yang sempat memicu aksi unjuk rasa di Kota Ambon ini dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan terukur. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol I. Gede Arsana, dalam audiensi bersama tokoh masyarakat dan perwakilan masa aksi di Markas Polda Maluku. Perkembangan terbaru menunjukkan kasus penganiayaan yang terjadi pada 11 Mei lalu itu, kini statusnya telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Maluku, Kompol Sugeng Ade Wijaya mengungkapkan, pihak kepolisian saat ini sudah mengantongi identitas sejumlah orang yang diduga terlibat. Meski begitu, polisi mengaku tetap berhati-hati dalam menetapkan tersangka, dengan mendalami alat bukti yang ada, termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV dan video amatir warga. Merespon keterbukaan tersebut, perwakilan masa aksi Usman Yusuf Palenusa menyampaikan apresiasinya dalam dan meminta agar proses hukum bisa segera dituntaskan demi menghindari keresahan di tengah masyarakat. Di akhir pertemuan, pihak Polda Maluku mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi liar, tetap menahan diri serta mempercayakan pengamanan kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Polda Maluku menegaskan bahwa tahapan keadilan restoratif justice tidak berlaku bagi bandar maupun pengedar narkoba. Penegasan ini pendengar disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan, dalam dialog publik bersama RRI Ambon. Ia menjelaskan pendekatan hukum tersebut hanya diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkoba dengan mempertimbangkan hasil asesmen dari tim terpadu. Sementara itu, dampak buruk dari barang haram ini turut menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Berdasarkan data dari tahun 2023 hingga 2025, tercatat ada sekitar 50 kasus gangguan kesehatan akibat narkoba, mulai dari kerusakan organ tubuh hingga gangguan mental. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Provinsi Maluku kini telah menyiapkan 14 layanan institusi penerima wajib lapor atau IPWL serta rumah sakit khusus daerah sebagai rujukan rehabilitasi medis dan sosial. Menanggapi fenomena ini, pakar hukum pidana John Pasalbesi menilai penegakan hukum dan rehabilitasi harus diimbangi dengan edukasi sosial serta penguatan nilai budaya lokal orang basudara. Pihak Polda Maluku menghimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika ada anggota keluarga yang menjadi korban. Pregar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon menyoroti kondisi bangunan rumah kemasan milik pemerintah Kota Ambon yang kini terbengkalai dan mengalami kerusakan fisik. Padahal, proyek di kawasan Transit Paso itu baru dibangun sekitar 3 tahun lalu. Fasilitas yang awalnya digadang-gadang menjadi pusat layanan desain, grafis, dan cetak kemasan produk UMKM dengan harga terjangkau tersebut dinilai tidak lagi dimanfaatkan secara optimal. Sorotan tajam ini datang dari anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, berdasarkan laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sejumlah peralatan penting di gedung tidak hanya rusak, tetapi juga ada yang hilang. Politisi Gerindra ini mendesak Pemkot Ambon untuk memberikan perhatian ekstra, mengingat kehadiran rumah kemasan sangat krusial dan membantu pelaku UMKM meningkatkan standar kemasan produk agar bisa menembus pasar modern. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya sekedar mengeluarkan seruan dukung UMKM tanpa memastikan fasilitas pendukungnya berjalan dengan baik dan didasarkan manfaatnya oleh masyarakat. Jaga status bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian belum izinkan masuk ternak dari luar provinsi. Selengkapnya pendengar dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku Dr. Hewan Afriliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.
0: Status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku. Kami hanya bisa mengeluarkan ke luar Provinsi Maluku ataupun lalu lintasnya antar kabupaten kota di dalam wilayah Provinsi Maluku.
3: Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pedagar pemerintah Kota Ambon menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan terpadu sebagai langkah strategis untuk mencegah aksi bunuh diri di kawasan Jembatan Merah Putih atau JMP. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi, menyatakan pihak Pemkot terus membangun koordinasi bersama seluruh pihak terkait agar pengawasan di ikon Kota Ambon tersebut dapat dilakukan secara lebih maksimal dan responsif. Salah satu langkah konkret yang didorong ke depan adalah optimalisasi sistem kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lekransi menjelaskan, CCTV canggih ini diharapkan mampu mendeteksi secara otomatis gerakan maupun perilaku yang mencurigakan, seperti seseorang yang berdiri terlalu lama di tepi jembatan. Dan untuk itu, pemerintah Kota Ambon tengah berkoordinasi intensif dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional guna mendapatkan hak akses pemantauan langsung yang terhubung ke ruang pusat kendali. Di sisi lain, Rekransi mengingatkan bahwa penanganan persoalan ini tidak bisa diselesaikan melalui pengamanan fisik semata, melainkan butuh kepekaan dari lingkungan keluarga dan dukungan sosial yang kuat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Maluku menggelar rapat koordinasi virtual bersama instansi terkait. Pertemuan ini fokus membahas rekonstruksi pengkajian aturan daerah guna menjawab berbagai tantangan dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025. Agenda strategis tersebut pendengar diikuti oleh perwakilan Biro Hukum, Bagian Hukum Pemerintah Daerah, serta Sekretariat DPRD tingkat Provinsi Maluku dan juga Kabupaten Kota se-Maluku. Hadir sebagai pembicara kunci pelaksana harian Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 3, Andri Amos menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kanwil Kemenko Maluku dalam menyamakan persepsi regulasi lokal. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku, Saiful Sahri, menegaskan proses harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada aturan daerah yang tumpang tindih di kemudian hari.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Maluku mengimbau seluruh peserta untuk tidak menggunakan jasa calo atau perantara dalam pengurusan klaim. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, menegaskan seluruh layanan pengajuan klaim diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya tambahan. Penggunaan jasa calo justru berpotensi merugikan peserta, akibatnya adanya potongan biaya tidak resmi dalam jumlah besar. Risiko kebocoran data pribadi pun. Dan untuk mengantisipasi praktik percaloan, pihak BPJS Ketenagakerjaan terus mempermudah sistem layanan melalui digitalisasi, salah satunya lewat aplikasi JMO. Meski begitu, kantor cabang tetap membuka pelayanan tatap muka secara langsung bagi peserta yang membutuhkan bantuan. Peserta diminta untuk selalu menjaga kerahasiaan data penting seperti nomor kartu tanda penduduk dan nomor kepesertaan. Pendengar, BI mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Selengkapnya terkait dengan hal ini, pendengar, kita ikuti laporan Davi Papa.
1: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
2: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang II, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, dan dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
1: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
2: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dan TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
1: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
0: Masyarakat di Provinsi Maluku dipastikan menerima bantuan 17 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 2026. Bantuan ini terdiri dari berbagai jenis sapi, mulai dari jenis Ongol, Brahman, Bali, Limousin, hingga Angus. dengan bobot berkisar antara 800 kg hingga mendekati 1 ton. Selain bantuan dari Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Loerisa juga turut menyiapkan satu ekor sapi kurban jenis Ongole dengan bobot mencapai 700 kg. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan wilayah seperti Pulau Buru, Buru Selatan, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Maluku Tengah, dan Kota Ambon masing-masing menerima satu ekor sapi berukuran besar hasil kawin suntik. Sementara untuk 5 kabupaten kota lainnya masing-masing akan menerima 2 ekor sapi kurban dengan bobot antara 400 hingga 450 kg per ekor. Untuk memastikan kelayanan dan kelayakan hewan kurban tersebut, Dinas Pertanian Maluku intens melakukan pengawasan ketat baik sebelum maupun sesudah hewan disembelih sesuai syariat Islam. Saat ini pihak dinas masih terus berkoordinasi dengan Biro Kesra terkait jadwal penyerahan sapi kurban baik presiden maupun gubernur yang rencananya akan dipusatkan di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Pedagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku mencatat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan di Pasar Mardika, Kota Ambon. Lonjakan tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang meroket dari Rp40.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli menjelaskan kenaikan ini murni dipicu oleh keterbatasan stok dari tingkat petani karena produksi buncis saat ini hanya berasal dari beberapa wilayah saja. Meski harga buncis melonjak sebagian besar komoditas pangan lainnya terpantau masih relatif stabil. Salah satunya adalah komoditas tomat yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp30.000 per kilogram kini turun menjadi Rp20.000. Setelah pihak dinas melakukan koordinasi bersama para pedagang dan distributor guna mengantisipasi kelangkaan stok di masa depan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendorong adanya koordinasi lintas sektor untuk menyusun kalender produksi pertanian agar masa panen bisa berlangsung rutin setiap bulan. Pedagang belangko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon aman 3 bulan ke depan. Berikut laporan sehari Sahira Sangaji.
3: Ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik EKTP di Kota Ambon dipastikan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Ambon Hani Tamtilah itu mengatakan pelayanan penertiban KTP bagi warga tetap berjalan normal setiap hari. Ia menjelaskan pemerintah pusat telah mengirimkan sebanyak 10.000 belangko KTP untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Kota Ambon. Jika setiap hari digunakan sekitar 300 belangko, maka saat ini masih tersedia kurang lebih 9.000 belangko KTP.
4: Jadi sebelum melakukan pelayanan, kami menyapa masyarakat. Kiranya itu juga masyarakat juga dapat pulang ke rumah, bisa sampaikan kepada teman, saudara di rumah, supaya informasi-informasi tentang pelayanan Dukcapil ini harus disampaikan. Mungkin masyarakat ketahui, mungkin masyarakat merasa bahwa mungkin dulu ada punya penilaian bahwa pelayanan masyarakat kependudukan itu susah, ya Pak, jauh dan sebagainya. Dari situ kami menyampaikan kepada masyarakat, inilah pelayanan kami saat ini seperti ini. Kami berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan cepat, dengan transparan. Dokumen yang kami terbitkan juga itu berkualitas. Mengurangi kesalahan-kesalahan, tingkat kesalahan.
3: Menurutnya, jumlah warga yang datang mengurus KTP setiap hari berkisar antara 150 hingga 250 orang. Dengan kebutuhan tersebut, stok belangko yang tersedia dinilai aman. Pemerintah Kota Ambon juga memastikan pelayanan penertiban e-KTP tetap berjalan normal. Masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terkait ketersediaan belangko KTP. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pedagang PT Malut Maju Sejahtera atau MMS resmi membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku. Program pembinaan melalui Akademi Merah Putih ini dikhususkan bagi anak-anak berusia 7 hingga 9 tahun, terutama anak yatim piatu serta dari keluarga kurang mampu. Direktur Utama PT MMS, Dirk Soplanit, menyatakan pihaknya menggandeng PSSI Maluku tingkat kabupaten dan kota untuk memperluas jangkauan penyebaran formulir pendaftaran. Demi menjaring talenta terbaik secara merata, pihak manajemen akademi melibatkan sekolah sepak bola atau SSB, sekolah dasar, komunitas olahraga, hingga panti asuhan sebagai mitra sosialisasi. Bagi anak-anak yang berminat, diwajibkan melengkapi dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Sementara bagi peserta yatim piatu atau kurang mampu, wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu Indonesia Pintar atau surat kematian orang tua. Lebih lanjut, ia menjelaskan orang tua atau wali juga diharuskan menandatangani surat pernyataan komitmen sebagai bentuk dukungan penuh.

Demikian pada gar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam berita daerah pagi ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Jaga status bebas penyakit mulut dan kuku, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian belum izinkan masuknya ternak dari luar provinsi. Blanko kartu tanda penduduk elektronik yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon aman 3 bulan ke depan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josroy, selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi. Kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa. Lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya. Lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber karya Ruli Nasrullah sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Didi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
3: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon. Temani Anda di saat ini. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan menemani Anda pagi ini ke depan. Perjalanan panjang 8 tahun memimpin SD Negeri 216 Maluku Tengah membawa Surasmat Saleh SPD pada satu kesimpulan penting. Kemajuan pendidikan tidak akan pernah terjadi jika bertahan di zona nyaman. Di bawah kepemimpinannya, pendengar, sekolah tersebut kini menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi pendidikan yang luar biasa, di mana capaian literasi siswa melonjak drastis dari kategori sedang menjadi 100% masuk dalam kategori baik selama 2 tahun terakhir. Kepala sekolah ini awalnya menceritakan bahwa mula perjalanan tersebut berangkat dari hasil analisis mendalam terhadap rapor pendidikan siswa beberapa tahun lalu. Saat itu indikator literasi di sekolahnya baru menyentuh angka 62% dan masih dikategorikan dalam tingkat penguasaan sedang. Kondisi ini mendorongnya untuk mencari terobosan baru, hingga kemudian sekolahnya mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan atau training of trainers inovasi. Program ini membuka wawasan baru di mana ia dan rekan-rekan pendidik dilatih untuk beralih peran, bukan lagi sekedar pengajar, melainkan menjadi fasilitator yang andal dalam pembelajaran.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Agar informasi saya hadirkan lagi dari laman rri.co.id. Polda Maluku menegaskan komitmennya ya mengusut tuntas kasus penganiayaan terhadap pemuda asal Manipa, Abdullah Mahu, yang menjadi perhatian publik dan memicu aksi unjuk rasa di kota Ambon. Penegasan itu disampaikan dalam audiensi bersama perwakilan massa di aksi ruang konferensi pers Polda Maluku. Dan pendengar, terkait dengan hal tersebut, proses penetapan tersangka masih dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan kecukupan alat bukti dan proses hukum.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Bragas hadirkan informasi lagi untuk Anda di saat ini. Tidak lama rni.co.id menjadi rujukan kami memberikan informasi yang kami rilis juga untuk semua Anda ya. Kita lihat bagaimana mengenai perkembangan yang ada dari BMKG. Melalui Stasiun Meteorologi Maritim Ambon melaporkan sebagian besar wilayah Maluku masih mengalami hujan hingga pembaruan dasarian Mei 2026 ya. Berdasarkan hasil monitoring, hari tanpa hujan durasi terpanjang tercatat terjadi di Holo, Kabupaten Maluku Tengah selama 10 hari berturut-turut dan masuk kategori pendek. BMKG menjelaskan hari tanpa hujan dibagi menjadi dari sangat pendek 1 hingga 5 hari, pendek 6 hingga 10 hari, menengah 11 hingga 20 hari, panjang 21 hingga 30 hari, sangat panjang 31 hingga 60 hari, hingga kekeringan ekstrim lebih dari 60 hari. Sementara, sebagian besar wilayah Maluku masih berada pada kategori masih ada hujan sampai updating yang ditandai dengan informasi yang juga akan dirilis untuk Anda. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim resmi melalui kanal stasiun BMKG. Menikmati suasana pagi bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

mengungkapkan sebanyak 68 kasus narkoba dengan total 88 tersangka. Sepanjang catatan 1 tahun 2026 ini, pengungkapan ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di tengah munculnya berbagai modus baru peredaran narkotika yang dinilai semakin mengancam generasi muda di Maluku. Data ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombespol Indra Gunawan, yang mana mengungkap peredaran narkoba di Maluku selama catatan 1 tahun 2026 dan proses restoratif justice bagi penyalahguna narkoba. Ia menjelaskan para pelaku menggunakan berbagai jalur distribusi untuk menyeludupkan narkoba ke wilayah Maluku, mulai dari kapal laut, transportasi udara hingga jasa pengiriman barang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pagi ini. Disajikan kami untuk Anda opini publik, komentar dan opini Anda. Silakan pendengar dengan topik yang kami hadirkan nanti juga di sesi kedua di jam 8 nanti. Di dialog Aspirasi Maluku bakal kami hadirkan narasumber untuk Anda. Komentar dan opini saat ini sesi pertama dengan topik yang sama juga, menjaring bibit pesepak bola junior unggul lewat Soekarno Cup. Anda bisa bergabung dengan kami di layanan WhatsApp kami 081356245886 untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan singkatnya, atau langsung dengan kami memberikan tanggapan terkait topik tersebut di 0911 3834921.

0: dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengrusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah hayap.
1: Bergabung bersama kami di Opini Publik, komentar dan opini Anda dengan topik kami hadirkan, menjaring bibit pesepak bola junior unggul lewat Soekarno Cup. Nanti bakal menghadirkan narasumber untuk Anda di jam 8 nanti. Pendengar, Anda juga bisa bergabung di layanan telepon yang kami siapkan 0911-383-4921 atau di layanan WhatsApp pesan singkatnya, silakan pendengar 0813-5624-5886. Nanti bersama dengan narasumber anggota DPRD Provinsi Maluku mengulas mengenai hal tersebut. Respons Anda juga boleh nanti.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

kabar Rizky akhirnya memastikan langkah ke partai puncak Liga Antar Kampung Soekarno Cup U17 Zona Ambon Leyase. Tiket ke partai final dikunci setelah tim yang bermarkas di Dusun Eri itu berhasil menumbangkan lawannya ya, Matawaru Tulehu pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Kodairal Halong Ambon di hari Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Dan kabar FC memang menang lewat drama adu penalti 4-3 setelah sebelumnya laga normal berakhir dengan skor imbang 2-2. Coach kabar FC Reza Syarana Mual mengaku bersyukur dengan pencapaian yang diperoleh anak asuhnya. Pasalnya pendengar, meskipun tertinggal 2 gol lebih dulu, tapi anak-anak tetap menunjukkan semangat ekstra hingga dapat menyamakan skor 2 sama. Ia berharap ya para pemain dapat menjaga stamina dan kesehatan agar bisa dalam kondisi prima di laga pamungkas nanti. Sementara di partai lainnya, Tawir FC berhasil menundukkan Banteng Hitterland dengan skor 4-2. Hasil ini membuat tim asal negeri Tawir itu lolos ke putaran final dan akan berhadapan ya dengan Kabresi FC. Laga pamungkas ini pendengar akan menjadi seru untuk ditonton karena kedua tim sama-sama memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Anda nanti akan kami hadirkan narasumber di jam 8 terkait dengan menjaring bibit pesepak bola junior unggul lewat Soekarno Cup dengan narasumber yang kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni menegaskan komitmen Polda Maluku dalam mewujudkan proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, humanis, dan profesional. Hal itu disampaikan Wakapolda saat meninjau langsung pemeriksaan kesehatan tahap elektrokardiogram atau rekam jantung para calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang berlangsung di lobi Bidokes Mapolda Maluku. Kepada para peserta, Brigjen Pol Imam Tobroni meminta seluruh calon taruna dan taruni tetap tenang dan percaya diri saat menjalani pemeriksaan kesehatan, khususnya tes EKG yang berkaitan dengan kondisi jantung. Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi penerimaan anggota Polri dilakukan secara profesional dan objektif untuk menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul, sehat, dan berintegritas, serta siap menjawab tantangan tugas kepolisian ke depan. Menurut Wakapolda, pengawasan ketat terhadap setiap tahapan seleksi merupakan bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penerimaan anggota Polri, sekaligus mendukung transformasi Polri presisi dalam membangun institusi yang profesional dan modern.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rekan-rekan, topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, menjaring bibit pesepak bola junior unggul lewat Soekarno Cup. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Aspirasi Maluku, dipandu Abdullah Leurima.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
3: Kita banyak data yang diperlukan situasi masyarakat dalam ini.
4: Aspirasi Maluku.
5: Assalamualaikum dan selamat pagi warga pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam dialog Aspirasi Maluku. Dan pendengar, kali ini kita akan membahas tentang dunia sepak bola ya. Topiknya menjaring bibit sepak bola junior unggul lewat Soekarno Cup yang saat ini masih sedang berlangsung ya, sudah mencapai fase final ya, babak final. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir, kita sudah terhubung ya dengan ketua panitia penyelenggara Soekarno Cup, dan beliau juga adalah anggota DPRD Provinsi Maluku, Pak Al-Hidayat Wajo. Esa, kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wajo.
6: Ya, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, salam olahraga ya. Pak Wajo, ini memang sangat menarik ya, Soekarno Cup, dan saat ini sudah memasuki tahap final begitu ya, Pak Wajo ya?
6: Iya, terima kasih. Saya sapa dulu pemirsa RRI Maluku. Salam olahraga.
5: Iya, jaya.
6: Sehat selalu. Soekarno Cup, Liga Tampung Soekarno Cup saat ini sudah masuk dalam babak semifinal. Kita sudah berjalan mulai dari tanggal 16 Mei 2026 kemarin.
5: Iya, Pak Wajo, boleh diceritakan sedikit apa sebetulnya menjadi pemantik utama diselenggarakannya Soekarno Cup di Maluku tahun ini, dan mengapa fokusnya harus pada pesepak bola usia muda atau junior begitu, Pak Wajo?
6: Kami yang pertama, Liga Kampung Soekarno Cup ini adalah produk program yang ditetapkan lewat Rakernas 2025 lalu. Sebenarnya Liga Kampung Soekarno Cup ini sudah berjalan 3 tahun, hanya di Maluku ini baru kita jalan di tahun ini. Target kita adalah yang pertama mencari bibit-bibit muda, karena Liga Kampung Soekarno Cup ini nanti memasuki tahapan putaran nasional di tahun ini itu di Jawa Timur. Dan sistem pertandingannya sama dengan yang diterapkan saat ini di Maluku. Kemudian kriteria pemainnya juga usia muda, di mix dengan 5 orang pemain senior U22. Jadi kita sekaligus saat ini yang dilaksanakan di Maluku ini sekaligus pencarian bibit-bibit untuk membangun satu tim yang nantinya akan mewakili Maluku di putaran nasional di Jawa Timur. Seperti itu.
5: Iya.
6: Kemudian target kita adalah karena Maluku kan sudah sangat vakum sekali dengan sepak bola. Kalau sepak bola memang masih tetap ada, hanya yang lebih populer beberapa tahun terakhir ini kan mini soccer.
5: Iya.
6: Padahal sebenarnya selama ini Maluku tidak pernah ketinggalan dalam gawang besar ini. Tapi kemudian beralih beberapa tahun terakhir ini fenomenanya beralih ke mini soccer. Dan itu sebenarnya tidak menguntungkan dunia sepak bola di Maluku, dan generasi muda Maluku itu sebenarnya trennya bukan di mini soccer tapi di gawang besar gitu. Nah ini kita PDI kembali menggalakkan agar kita kembali pada kebiasaan kita dengan lapangan besar, dan mungkin di tahun 2026 dimulai dengan Soekarno Cup ini, kita mau mengembalikan targetnya mengembalikan sepak bola di Maluku ini untuk kembali lagi diperhitungkan di Indonesia, seperti itu.
5: Iya, Pak Wajo, jadi sudah 3 tahun dilaksanakan tapi di Maluku baru tahun ini ya. Ini mungkin ada penyebabnya begitu, Pak Wajo. Apa karena kurang siap atau gimana nih, Pak Wajo?
6: Iya, jadi tahun pertama itu sebenarnya Soekarno Cup itu, kalau melihat sejarahnya itu, ya, itu fokus pada kelompok disabilitas. Kemudian di tahun 2025 kemarin, itu kita Maluku belum masuk dalam pot putaran nasional. Nah di tahun ini baru kita masuk di dalam satu pot menjadi 16 tim, sehingga kita baru bisa melaksanakan. Kemudian kemarin juga di tahun 2025 kita belum melaksanakan itu karena baru selesai pileg, kemudian ada evaluasi, ditambah lagi dengan pelaksanaan munas di Jakarta, sehingga baru bisa kita laksanakan di tahun ini.
5: Iya, Pak Wajo, Maluku dikenal sebagai rahim pesepak bola berbakat di Indonesia. Namun seringkali bakat-bakat ini luput karena kurangnya wadah atau kompetisi yang terstruktur. Nah, bagaimana Soekarno Cup memposisikan diri untuk memutus mata rantai bermasalah ini, Pak Wajo?
6: Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa turnamen Soekarno Cup ini sekaligus akan membentuk satu tim yang dari satu tim itu sejumlah 25 orang itu akan kita bawa ke Jawa Timur. Secara tidak langsung ini sudah memutus stigma negatif terhadap sepak bola di Maluku selama beberapa tahun terakhir ini, dan kita pastikan bahwa 25 orang nanti yang dibentuk oleh PDI Perjuangan lewat turnamen Liga Kampung Soekarno Cup ini itu pasti masuk pada level nasional yang putarannya nanti pada 26 Juli sampai dengan 8 Agustus 2026 di Jawa Timur.
5: Iya, jadi rencana finalnya di Maluku tanggal berapa nih, Pak Wajo?
6: Untuk zona Pulau Ambon, zona Seram bagian barat dan zona Seram bagian timur itu dilaksanakan serempak di tanggal 25 Mei, hari Senin mendatang. Iya. Sedangkan untuk zona Maluku Tengah, karena jumlah timnya di 22 tim yang bertanding dalam Liga Kampung Soekarno Cup zona Maluku Tengah, itu dilaksanakan pertandingan finalnya itu di tanggal 29 Mei 2026.
5: Iya, baik. Iya, Pak Wajo, ini soal teknis penjaringan dan keadilan ya bagi pencari bakat ya, atau bagi bakat-bakat muda begitu. Nah, Pak Wajo, Maluku ini kan dikenal atau sebagai wilayah kepulauan begitu ya. Bagaimana strategi panitia agar anak-anak berbakat dari pulau-pulau luar atau kabupaten kota di luar Ambon misalnya, misalnya di MBD, KKT, dan pulau-pulau terluar lainnya bisa mendapatkan kesempatan dan akses yang sama untuk ikut serta dalam Soekarno Cup ini, Pak Wajo?
6: Ya, untuk di zona Seram Raya, Pulau Ambon, dan Lease, sistemnya kita jalankan kompetisi. Kemudian untuk daerah-daerah kepulauan lain seperti Buru, kemudian Maluku Tenggara Raya, MBD, KKT, itu kami telah mendiskusikan dengan pimpinan DPD dan pimpinan DPC untuk sistemnya nanti kita akan membuat seleksi di kabupaten masing-masing yang direncanakan itu di Maluku Tenggara dan Kota Tua, tetapi tidak dalam bentuk melaksanakan pertandingan Liga Kampung seperti itu.
5: Ya, jadi ini sudah dilaksanakan atau nanti akan dilaksanakan setelah final?
6: Pasal setelah selesai pertandingan Liga Kampung di 4 zona, baru kemudian nanti dijadwalkan untuk dilaksanakan di beberapa kabupaten lain.
5: Iya, ini juga masih soal teknis penjaringan, seperti apa format pemanduan bakat? Apa yang diterapkan selama turnamen berlangsung? Apakah melibatkan pelatih lisensi profesional atau mantan pemain pilar asal Maluku begitu, Pak Wajo?
6: Kita yang pertama dasarnya mereka harus tim scouting yang scouting talent yang diturunkan di 4 zona saat ini. Itu yang pertama dia harus berlisensi sebagai seorang pelatih atau manajer. Kemudian dia dasarnya ada yang pemain Liga 2, Liga 3, dan Liga 1. Kemudian ada juga saat ini mantan pemain tim nasional. Pada kelompok usia ada usia 19 dan senior. Dan itu sudah kita turunkan di 4 zona sejak pembukaan dimulai.
5: Iya, iya baik Pak Wajo, untuk menjamin keadilan kompetisi di level junior ya. Nah, biasanya kan ada isu pencurian umur biasanya sering menjadi momok begitu. Nah, bagaimana ketatnya proses verifikasi administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pelaksana? Apakah benar-benar ketat atau sedikit dilonggarkan begitu, Pak Wajo?
6: Kita panitia Soekarno Cup sangat ketat bekerja sama dengan PSSI Kota Ambon, kemudian Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah dalam hal melaksanakan kegiatan tahap verifikasi pemain, yaitu dengan dasar kalau untuk verifikasi usia kita pastikan mulai dari kartu keluarga kemudian dengan ijazah terakhir. Nah, yang sudah kita lakukan adalah memastikan kalaupun misalkan tim verifikasi itu sedikit ragu, kami tim PSSI dan panitia turun ke sekolah-sekolah. Contohnya di Maluku Tengah kemarin kita pastikan di sekolah, kemudian di Seram Bagian Barat juga demikian, kemudian di Seram Bagian Timur juga demikian, Kota Ambon pun demikian. Kemudian melibatkan dinas kesehatan setempat untuk memastikan pemain yang akan bertanding itu harus benar-benar fit. Seperti itu, Pak. Memang untuk sementara tidak ada kejadian ditemukan semenjak scouting verifikasi pemain itu ada manipulasi, itu tidak ada. Tetapi sampai dengan hari ini panitia memastikan bahwa tidak ada yang spekulasi usia
5: terus juga. Iya baik Pak Wajo, ini soal tantangan dan dukungan dari pemerintah daerah ya. Nah, menyelenggarakan turnamen berskala besar di wilayah kepulauan seperti Maluku ini kan tentu punya tantangan logistik, akomodasi yang besar. Nah, apa sebetulnya tantangan terbesar panitia sejauh ini dan bagaimana cara mengatasinya?
6: Kalau saat ini yang paling terbesar sebenarnya adalah yang pertama itu dukungan biaya. Ya, kita mengakui bahwa yang terbesar itu dukungan biaya. Kalau dukungan masyarakat dan kesiapan panitia, karena kita pun bekerja sama dengan PSSI di kabupaten kota. Nah, kita terakhir ini dukungan biaya kita gotong royong, sistemnya gotong royong seluruh anggota fraksi PD Perjuangan kabupaten kota di Maluku, provinsi dan anggota DPR RI asal Maluku.
5: Iya, Pak Wajo, kalau sinergi dengan PS Aspro PSSI itu dalam bentuk apa saja tuh, Pak Wajo?
6: Kita mulai dari tahapan verifikasi pemain, kemudian karena PSSI itu kita full memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan pertandingan, gitu. Jadi dia karena memang aturan mainnya pertandingan skala pertandingan sepak bola ya wajib pelaksana pertandingannya adalah PSSI. Dan kita menyerahkan sepenuhnya mulai dari pelaksanaan pertandingan, pengawasan pertandingan, itu semua kita serahkan ke PSSI. Kami hanya sebatas memantau jalannya pertandingan berjalan dan tetap berkoordinasi dengan PSSI.
5: Iya, jadi meskipun namanya Liga Kampung, tapi tetap profesional begitu ya, Pak Wajo ya?
6: Iya, benar Pak.
5: Iya, baik. Pak Wajo, ini pasca, ini soal apa ya, pasca turnamen dan harapan masa depan bagi pesepak bola atau bibit-bibit junior ya, khususnya mereka yang mengikuti Soekarno Cup. Nah, tadi juga Pak Wajo sudah singgung ya, setelah Soekarno Cup selesai dan juaranya didapatkan, nah, apa langkah konkret follow up atau tindak lanjut dari panitia untuk anak-anak yang terpilih sebagai pemain terbaik begitu, Pak Wajo?
6: Iya, setelah selesai pertandingan Liga Kampung Soekarno Cup di 4 zona ini ditutup secara resmi, masing-masing zona itu akan mengirimkan 10 pemain yang nantinya dipusatkan training centernya itu dipusatkan di Ambon agar koordinasinya terfokus, kemudian sistem latihannya bisa terarang, dan nanti dari 40 itu dibentuk menjadi 25, kemudian kita akan tambah dengan beberapa kabupaten yang dilakukan seleksi secara langsung tanpa melakukan pertandingan, nanti akan tetap masuk di training center di Ambon. Setelah itu sekitar tanggal 10 atau 11 sekitar 20-an lah, tanggal 20 Juli kami akan berangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti putaran nasional Jawa Timur.
5: Iya, baik Pak Wajo, mungkin cuma ini informasi ya, kalau misalnya juara di tingkat nasional itu apakah nanti kemudian misalnya akan disalurkan ke akademi profesional begitu, atau mungkin juga mereka diberi ruang begitu untuk misalnya kalau berbakat di apa ya, bisa diambil oleh klub begitu, atau bagaimana Pak Wajo?
6: Iya, sementara kami terkhusus saya sudah berkoordinasi, kemarin kami sudah melaporkan ke Pak Ketua DPD dan Pengurus DPD PD Perjuangan Maluku bahwa memang ada satu tim besar yang mencoba untuk berkoordinasi dengan kami, panitia Liga Kampung Soekarno Cup. Kalaupun misalkan memenuhi kriteria yang ditentukan, mungkin saja itu akan dilirik. Itu sudah, sementara sudah kami coba bangun komunikasi. Makanya saya turun ke 4 zona ini untuk memastikan bahwa sistem pertandingannya, kemudian pembelian pemainnya harus betul-betul sesuai dengan standar yang ditetapkan, karena kita berencana nanti akan bekerja sama dengan salah satu tim besar di Indonesia.
5: Iya, baik. Pak Wajo, bagaimana antusias masyarakat menyaksikan jalannya Soekarno Cup ini? Apakah benar-benar meriah atau sepi atau bagaimana Pak Wajo?
6: Kalau kita melihat di setiap pertandingan itu antusias masyarakatnya cukup besar. Misalkan sementara saya lagi di Seram bagian timur. Pertandingannya, dua pertandingan kemarin yang saya lihat secara langsung antusias masyarakatnya cukup luar biasa karena masing-masing tim ini kan dari setiap kampung masing-masing sehingga antusiasnya cukup luar biasa besar, baik itu di Seram bagian timur, kemudian kemarin di Maluku Tengah, di Seram bagian barat, kemudian Kota Ambon, itu antusiasnya cukup besar, Bang.
5: Iya, dan
6: karena memang ini yang dirindukan oleh masyarakat Maluku semenjak kurang lebih 2022 lalu, 2021 atau 2020 dulu, 2020-an yang lalu itu pertandingan-pertandingan besar ini sudah tidak lagi terjadi, tidak pernah dilakukan lagi, ya.
5: Iya, bahkan kalau kita lihat ya misalnya di media sosial di Seram bagian timur misalnya, bahkan di antara kampung itu sudah bikin promosi begitu di media sosial, Pak Wajo. Seperti apa ya, begitu, seperti liga-liga begitu, Pak Wajo. Nah ini,
6: iya betul.
5: Ini menunjukkan keberhasilan atau bagaimana nih, Pak Wajo?
6: Promosikan timnya begitu, Pak.
5: Iya, bahkan saling ya, menantang begitu, Pak Wajo.
6: Iya, saling menantang dan pertandingannya luar biasa meriah, dukungan masyarakat semua kelompok. Semua lapisan masyarakat itu mendukung penuh pelaksanaan Liga Kampung. Apresiasi besar yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Liga Kampung Soekarno Cup 2006.
5: Iya, apakah ini merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Soekarno Cup atau gimana, Pak Wajo?
6: Ya, dengan melaksanakan saja, membuka kegiatan secara langsung saja, itu kami sudah menganggap bahwa cukup berhasil karena ada wadah yang terbentuk untuk anak-anak muda ini bisa menyalurkan bakat dan minatnya, begitu. Itu satu kebanggaan besar dan kami merasa bahwa PDI Perjuangan merasa bahwa apa yang dilakukan saat ini sudah pas sesuai dengan keinginan anak muda saat ini.
5: Iya, karena kalau misalnya bakatnya baik, tapi kalau tidak ada kompetisi, tidak diasah juga percuma begitu ya, Pak Wajo? Iya,
6: sama saja. Betul.
5: Iya, baik, Pak Wajo. Ya,
6: yang terjadi selama ini.
5: Iya.
6: Memang yang terjadi selama ini, bakatnya ada, tapi tidak ada turnamen dilaksanakan, sehingga mereka tidak bisa menyalurkan bakat mereka.
5: Iya, Pak Wajo, dari empat zona ini kira-kira sudah ada gambaran begitu zona mana begitu yang punya potensi luar biasa begitu, Pak Wajo?
6: Kalau sepanjang ini merata di empat zona. Misalkan Seram bagian barat ada beberapa tim yang luar biasa, Banteng Muda, kemudian SSB Gemba, kemudian di Seram bagian Kota Ambon itu sebenarnya kami kemarin itu lebih, wah ini kayaknya favorit juara adalah Matawaru, ternyata Tabaresi FC bisa mengalahkan di semifinal kemarin. Nah, kemudian di Maluku Tengah ini belum masuk fase
5: semifinal
6: karena masih di perdelapan final, jadi belum kelihatan, masing-masing semua masih sangat sengit pertandingan di perdelapan final. Sedangkan di Seram bagian timur kemarin sudah dilaksanakan perdelapan final. Kelihatan ada beberapa tim, misalkan Salagur FC, kemudian Mar dari Pulau Geser, kemudian ada Obi, itu kelihatannya menonjol untuk di Seram bagian timur.
5: Iya, sangat luar biasa. Jadi persaingannya sangat ketat, begitu boleh dibilang ya, Pak Wajo ya.
6: Persaingannya sangat sangat ketat. Memang kalau kita melihat sistem latihan memang juga masih kurang karena kegiatannya dilaksanakan agak sedikit mendadak. Tapi kami sudah sampaikan bahwa pasca kegiatan ini setelah kembali jangan berkecil hati. Di tahun depan kita pastikan Soekarno Cup akan kita laksanakan lagi, dan sistemnya masih sama, liga antar kampung, menyasar potensi-potensi pemain-pemain muda yang potensial di setiap kampung.
5: Iya, seperti yang Pak Wajo tadi sebut di awal-awal, minimal ada kompetisi begitu ya Pak Wajo ya. Jadi jangan lihat hasilnya, tapi lihat niatnya dulu begitu ya Pak Wajo, atau bagaimana Pak Wajo?
6: Betul.
5: Iya, dan ini masih soal target begitu ya, target tadi memang sudah disinggung juga oleh Pak Wajo, apa target atau indikator keberhasilan utama dari penyelenggaraan Liga Kampung Soekarno Cup yang ingin dicapai dari seluruh rangkaian turnamen tahun ini begitu Pak Wajo?
6: Kalau indikator keberhasilan, kami melaksanakan pertandingan dan euforia masyarakat itu, mereka memberikan euforianya dapat, kemudian pertandingan dilaksanakan dengan baik, anak-anak muda ini bisa menyalurkan bakatnya, itu sebenarnya sudah satu keberhasilan besar. Ditambah lagi kalau kita sudah membentuk satu tim, kemudian bisa masuk putaran nasional, dan dari pemain yang kita bawa dalam putaran nasional ada yang dilirik oleh klub-klub besar di Indonesia, itu luar biasa, sangat luar biasa sekali.
5: Iya, Pak Wajo, kalau kita ikuti perkembangan Soekarno Cup dari pemberitaan atau mungkin ada postingan-postingan di media sosial misalnya, itu ada klub begitu Pak Wajo yang didiskualifikasi begitu, apakah memang sampai begitu Pak Wajo?
6: Iya, jadi yang sudah diambil keputusan oleh PSSI dan panitia itu di zona Pulau Ambon, yaitu yang didiskualifikasi Pulau Ambon itu zona Pulau Ambon itu PSA. Kemudian ada satu tim di Maluku Tengah yang juga didiskualifikasi karena sebenarnya aturan mainnya sudah kita umumkan pada saat kita melaksanakan kegiatan tahap awal itu
5: meeting dengan peserta begitu ya.
6: Ya, kita meeting dengan manajer-manajer, kita sudah sampaikan bahwa aturan main di Soekarno Cup yaitu pemain amatir dari setiap kampung dan tidak pernah bermain pada level pertandingan sepak bola nasional, misalkan Liga 1, 2, 3, 4, kemudian tergabung dalam pertandingan-pertandingan EPA. Nah, ternyata di awal itu sebenarnya sudah berjalan baik, namun pada pertandingan pertama, misalkan PSA dan dua tim di Ambon itu, memang agak tanpa, kami mengakui bahwa ada kesalahan pantauan pada saat pertandingan. Tidak terbaca di sistem, sehingga ada laporan dari tim lawan gitu. Jadi kami memberikan ruang, keberatan silahkan disampaikan tertulis, dan kita pastikan bahwa ketika keberatan itu disampaikan dan dalam pemeriksaan itu ternyata benar, maka kami tetap akan mengambil tindakan tegas dengan memutuskan untuk didiskualifikasi dari pertandingan.
5: Iya, jadi memang serius begitu ya Liga Kampung Soekarno Cup ini dilaksanakan serius begitu ya Pak Wajo ya, tidak main-main atau tidak sekedar ya orang bilang kata yang penting dia jalan begitu ya Pak Wajo.
6: Iya, tidak seperti itu. Jadi ada aturan mainnya yang sudah ditetapkan oleh panitia Liga Kampung Soekarno Cup. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dan kami di DPD PDI Perjuangan Maluku dan di empat zona ini menerapkan sistem itu.
5: Iya.
6: Sehingga ketika nanti dalam proses baik itu sistem pertandingan nanti di dalam putaran nasional maupun sistem seleksi di putaran nasional, itu kami bisa menyesuaikan gitu. Kalau kami tidak mengikuti aturan itu, maka ada sedikit kewalahan untuk menyusun tim, kemudian menyusun mengikuti pertandingan di putaran nasional.
5: Iya, luar biasa. Dan Pak Wajo boleh tahu kalau misalnya yang mengalami cedera misalnya, apakah juga ditangani dan apakah memang juga melibatkan tim medis begitu, Pak Wajo?
6: Di empat zona ini kami semua bekerja sama dengan dinas kesehatan.
5: Iya.
6: Contoh kemarin di SBT itu kita tangani dengan baik, ambulans rumah sakit juga di standby-kan di lokasi kegiatan. Jadi ketika ada pemain yang cedera langsung kita bawa ke rumah sakit untuk ditangani, dan itu panitia bertanggung jawab penuh.
5: Iya, dan sejauh ini semuanya aman-aman saja begitu ya, Pak Wajo? Pak Wajo tidak ada yang misalnya untuk sampai
6: sejauh ini
5: harus dibawa ke rumah sakit begitu ya?
6: Iya, baru dapat laporan kemarin itu di Seram Bagian Timur, zona Seram Bagian Timur dan Seram Utara. Satu pemain yang harus dibawa ke rumah sakit dan sudah ada penanganan, dan laporan terakhir kemarin itu sudah pulih dan sudah bisa kembali.
5: Iya, baik Pak Wajo, terakhir mungkin sebagai pesan terakhir atau misalnya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum closing statement begitu, Pak Wajo?
6: Harapannya kami berharap dengan pelaksanaan Liga Kampung ini, kami berharap sampai dengan pelaksanaannya selesai bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pasca ini, harapan kami, panitia Liga Kampung Soekarno Cup sekaligus saya sebagai anggota DPRD Maluku meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten untuk menggalakkan kembali pertandingan-pertandingan sepak bola di kabupaten dan provinsi agar membuka kembali ruang-ruang kompetisi dan agar kita bisa mengirim kembali pemain-pemain kita yang selama beberapa tahun ini pemain-pemain Maluku sudah sangat kurang sekali di Liga Nasional. Mungkin dengan pertandingan-pertandingan

0: ini bisa dilaksanakan turnamen besar dan harapan itu kembali dengan target kita harus mengirim pemain-pemain kita dari Maluku ini agar tidak lagi sunyi di Liga Nasional.
1: Iya, baik. Iya, baik. Pak Wajo, terima kasih sudah bergabung, sudah berbagi informasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon. Semoga Liga Kampung Soekarno Cup nanti benar-benar menjadi ajang atau salah satu media untuk kedepannya bisa menyiapkan pesepak bola yang handal di Maluku, begitu ya Pak Wajo ya.
0: Amin.
1: Iya. Iya, baik pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku pagi ini. Saya Uya Abdullah Lerima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi dalam dialog aspirasi Maluku berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga, assalamualaikum.
2: Judisi untuk memutus mata rantai COVID-19
3: kita kemudian banyak negara yang dikondisikan situasi masyarakat dalam
4: kondisi ini
5: terkait aspirasi Maluku.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Mereka nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sesaat lagi kurang lebih ada 6 menit ya, bakal kami hadirkan untuk Anda informasi Warta Berita Pro 3 untuk melengkapi perjalanan kami menemani Anda di hari ini.